0: banyak, cukup padat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil pribadi. Namun adanya sistem satu arah juga cukup membantu melancarkan arus lalu lintas kendaraan yang ada di Simpang Macet Tasuman, khususnya yang ada di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah timur menuju ke arah barat. Kemudian kami pantau pada pagi hari ini juga di Simpang Alun-Alun. Di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini sistem satu arah sekali lagi ya, dan masih cukup membantu melancarkan arus lalu lintas baik kendaraan yang ada di sebelah timur, kemudian sebelah barat di ruas Jalan Jenderal Sudirman maupun di sisi utara di Jalan Masjid. Dan belum adanya banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan ya, mengurangi hambatan juga untuk arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun, sehingga untuk pada pagi hari ini masih cukup lancar untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun. Kemudian kami pantau juga di Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan pada pagi hari ini kami pantau juga cukup ramai untuk arus, untuk jumlah kendaraannya ya, untuk kendaraannya cukup ramai. Namun untuk situasi arus lalu lintas kami pantau masih cukup lancar, tidak ada hambatan yang berarti, tidak ada penumpukan kendaraan juga di tengah-tengah persimpangan. Dan di Simpang Museum BRI kami pantau pada pagi hari ini setelah tadi sebelum jam 7 ini cukup ramai dari arah barat maupun yang menuju ke arah barat, namun kami pantau ini saat ini ya, terupdate ini sudah cukup sepi juga untuk arus lalu lintas, khususnya untuk kendaraan yang ada di kaki simpang barat ya, baik yang menuju ke arah underpass maupun yang dari arah underpass, sehingga di Simpang Museum BRI juga pada pagi hari ini, pada saat ini sudah cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau sekilas di beberapa simpang yang ada di ruas jalan gerilya, seperti di Simpang Tanjung ini kami pantau arus lalu lintasnya juga sudah cukup normal ya, setelah sebelumnya tadi sebelum jam 7 cukup padat dari arah selatan maupun dari arah timur. Namun untuk saat ini kami pantau untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Tanjung sudah cukup lancar, apalagi karena memang di tengah persimpangan maupun ruas jalannya, khususnya di ruas jalan gerilya cukup lebar ya, sehingga untuk bisa mengakomodir kelancaran arus lalu lintas di Simpang Tanjung. Dan terakhir di Simpang Patriot pada pagi hari ini juga sudah cukup lancar untuk arus lalu lintas kendaraan dari arah barat maupun timur di ruas jalan gerilya maupun dari arah utara dan selatan tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, dan arus lalu lintas juga sudah cukup lancar di Simpang Patriot. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas. Dan terakhir kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan arus lalu lintas, ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti isyarat lampu lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian Kak.
1: Oke baik, terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Gilang.
0: Siap, sama-sama Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari ya, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

untuk pernikahannya ke kota New York itu sebesar 2,6 miliar rupiah. Wow. Jadi penyanyi pop Taylor Swift membayar sekitar 160 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6 miliar rupiah untuk memperoleh izin penyelenggaraan pesta pernikahannya dengan bintang NFL yaitu Travis Kelce di Madison Square Garden New York. Dan hal itu dikonfirmasi langsung ya oleh wali kota New York Zohran Mamdani. Dan dalam keterangannya pada hari Jumat waktu setempat, Mamdani menjelaskan bahwa Swift telah melunasi biaya izin tersebut, termasuk biaya penanganan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara. Dan pernikahan Swift itu berlangsung selama 2 hari di Manhattan. Acara itu dihadiri ratusan selebritas dan memerlukan pengamanan besar-besaran. Jadi aparat kepolisian bahkan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar Madison Square ya, demi kelancaran acara. Dan hingga kini total biaya penyelenggaraan pesta pernikahan pasangan tersebut belum diumumkan secara resmi, namun majalah Forbes memperkirakan kalau nilai keseluruhan acara itu mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat. Wow. Wah, banyak banget ya teman-teman.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Oke teman Prudua, thank you loh buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku baca dulu yang udah join di WhatsApp ya. Selamat pagi buat Nandita, katanya dia tuh gak termasuk yang FOMO ya. Mungkin research dulu kalau ada yang baru mahal apa enggak. Kalau enggak ya baru gas. Itu pun jarang sih ke tempat yang baru, karena dewasa ini circle pertemanan itu semakin mengecil. Oke. Baiklah, jadi itu berbanding lurus ya sama kefomoan kamu ya. Karena gak ada yang bisa diajak ini FOMO ya Nandita ya. Oke, baiklah ya. Kita ke Instagram. Selamat pagi, aku pengen sapa nih, ada dari Raisa. Ih, namanya bagus banget Raisa. Sumpah aku tuh paling gak bisa lihat yang baru dikit, langsung pengen samperin biar tetap eksis di feeds Instagram. Oke, jadi termasuk yang FOMO ya kamu ya. Terus ada dari Keisha, katanya kalau aku tipe yang mending tidur lagi daripada harus antri berjam-jam cuman buat makan di tempat yang baru buka. Oh, baik. Terus ada lagi dari Akila ya. Aku tuh ngerasa sedih banget kalau belum nyobain menu yang viral, sementara semua orang di kantor udah pada cerita soal rasanya. Jadi itu aku termasuk yang FOMO kak, kalau ada tempat nongkrong baru atau tempat makan baru ya udah gas cobain. Oke, baik, terima kasih ya teman Brodo buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Alright teman Pro 2, buat kamu yang emang pagi hari ini kayaknya masih sibuk banget gitu ya dengan aktivitasnya di hari Selasa gitu kan. Nah kayaknya butuh informasi nih seputar apa namanya Banyumas dan sekitarnya gitu ya. Ada banyak informasi menarik yang bisa kamu baca ya pastinya ya di www.rri.co.id ya teman Pro 2. Oke. Jadi kalau misalkan pengen tahu informasi seputar Barling Mas Cakep bisa di apa namanya di lihat aja di situ ya informasinya. Nah, sekarang aku pengen bagikan informasi nih seputar Cilacap yang punya Mas dan Mbak Duta Wisata baru di 2026 ini ya, teman Pro 2. Jadi ini teman Pro 2 di Kabupaten Cilacap sana baru saja selesai ya diselenggarakan untuk pemilihan Mas dan Mbak Cilacap 2026 ya. Jadi Kabupaten Cilacap ini resmi menobatkan pasangan pemenang baru dalam ajang pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Cilacap 2026 pada acara malam grand final yang berlangsung di Gedung Jenderal Sudirman. Setelah melalui rangkaian seleksi yang ketat selama beberapa pekan, gelar Mas Cilacap 2026 berhasil diraih oleh Rizky Ramadan dari perwakilan umum, sedangkan gelar Mbak Cilacap 2026 disematkan kepada Siti Nurhaliza yang mewakili Kecamatan Cilacap Tengah. Aduh, ini bukan penyanyi itu kan ya, penyanyi legend dulu gitu ya. Keduanya ini berhasil unggul di antara 15 pasang finalis lainnya melalui penilaian mendalam yang mencakup aspek intelijensia, penguasaan bahasa asing, kepribadian, dan juga kemampuan dalam merepresentasikan potensi pariwisata daerah. Dan penyelenggaraan acara tahunan yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Cilacap ini bertujuan untuk mencari sosok representatif yang mampu menjadi wajah pariwisata dalam mempromosikan kekayaan budaya serta destinasi unggulan Cilacap. Dan selain penentuan juara pertama, Dewan Juri juga memberikan penghargaan untuk kategori juara intelijensia, juara persahabatan, dan juga juara favorit yang dipilih berdasarkan dukungan masyarakat. Dengan terpilihnya Duta Wisata yang baru, pemerintah daerah berharap adanya inovasi dalam strategi promosi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperkuat citra positif Kabupaten Cilacap di tingkat provinsi maupun nasional selama 1 tahun masa bakti ke depan mereka.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society karya Edha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ya aku bakal live di TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Jadi buruan buat kamu yang sekarang tuh lagi nunggu kerjaan masuk gitu ya, baru banget nyampe kantor dan pengen refreshing dulu, yuk join dulu yuk di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Nanti kamu juga bisa komen di situ seputar tema kita ya, tentang kefomoan. Apakah kamu termasuk orang yang FOMO banget kalau misalkan ada tempat makan baru atau tempat nongkrong baru gitu, kamu harus banget kesana buat datang buat mencicipi makanannya gitu ya, atau termasuk yang udahlah ntar-ntaran aja juga nggak apa-apa gitu ya, nggak sefomo itu orangnya. Oke, boleh ya nanti di share komentarnya langsung di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt, karena nanti aku bakal bacain juga, atau bisa juga kamu kirimkan via SMS ya, kok SMS, WhatsApp ya, 081327312222, atau di Instagram juga boleh @rari_pro2pwt.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Gocek terus, jempolin, kasih go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
4: RRI bersuara. Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
5: Indonesia
4: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi ya teman Pro 2, buat kamu yang udah komentar di live TikToknya Pro 2 @rari_pro_2_pwt ya. Tadi sampai mana yang aku bacain ya? Well, sebentar ya. Tadi ada yang ini, ada yang komen katanya belum dibacain ya komentarnya. Wait. Oke, selamat pagi. Ada dari siapa ini ya? Ada dari Alvino mana komen kamu, katanya udah komen tapi kok aku tidak ini. Oh, katanya tergantung mood aja. Oh gitu, dia tergantung mood ya. Bisa kadang FOMO, kadang enggak gitu ya. Oke, baiklah ya. Terus juga selamat pagi buat Mas Agus. Komennya mana Mas Agus nih ya? Ah, keskip nih kalau kayak gini, kalau udah banyak banget gitu ya. Kadang-kadang keskip ya, tapi nanti deh aku baca dulu. Ada ini Om Opong katanya, aku gak FOMO tempat baru kak, soalnya emang mageran kemana-mana. Oke, thank you ya. Terus kalau Mas Agus katanya sebenarnya gak terlalu FOMO banget kak Siska, karena gak begitu tertarik gitu. Oke, baik ya. Ada lagi di belakangnya, ada dari Sabrina ya. Kalau Sabrina katanya paling FOMO sama tongkrongan baru gitu. Oke. Ada lagi alasannya katanya Sabrina emang orangnya suka penasaran, apalagi kalau ada yang jual makanan kesukaannya Sabrina. Boleh ya. Ada lagi dari siapa nih? Oh ya, aku juga pengen sapa dulu, ada Banyu Segara. Thank you, selamat pagi. Terima kasih udah join. Ada Mamas, ini nama akunnya Mamas ya. Terus ada lagi dari siapa ini ya? Bentar, ada Jenggot juga, selamat pagi. Terima kasih udah follow Pro 2 ya. Di belakangnya lagi ada Raka Siwi juga, selamat pagi. Katanya assalamualaikum host, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus ada lagi dari siapa ini? Bentar ya, udah join. Thank you ya semuanya pokoknya. Ada Oktali juga, Delon juga, thank you ya udah join, thank you. Yang lain, sorry banget kalau misalkan komentarnya keskip belum dibaca ya. Ada Mbak Sarinah juga, selamat pagi. Thank you ya teman Pro 2 buat yang udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia nanti di jam 9 sampai jam 10 bakal ada obrolan seru ya di Sepada sesi yang terakhir. Kalau hari Selasa itu berarti temanya seputar moderasi beragama. Nanti bakal ada penyuluh agama Buddha ya yang akan menyampaikan tema seputar damai berawal dari sikap. Kayak apa obrolannya? Nanti didengerin aja di Prodia FM pasti ya. Di 99 FM kamu juga bisa tonton langsung live-nya di YouTube channelnya RRI Purwokerto, atau kamu juga bisa dengerin ya via aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi, kalau di jam 9 sampai jam 10 ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar moderasi beragama. Dan kali ini temanya adalah seputar damai berawal dari sikap. Dan udah ada di studio Pro 2 FM ya narasumber kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Kali ini ada Kak Eka Prasetyawati SPD, penyuluh agama Buddha ya, yang akan menyampaikan tema seputar damai berawal dari sikap. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Eka.
2: Ya, selamat pagi Kak Siska. Ya, baik ya kabarnya.
1: Oke, semangat ya pastinya.
2: Semangat.
1: Mau sapa dulu, kenalan dulu ke teman Pro 2 yang pagi hari ini dengerin di 99 FM, nontonin di live YouTube-nya RRI Purwokerto, ataupun juga di RRI Digital atau streamingnya di rri.co.id, silahkan.
2: Ya, selamat pagi sahabat RRI Pro 2, teman perkenalkan Pro 2. Oh, teman Pro 2 yes, ya. Betul, ya. Para kaula muda ya pastinya ya.
1: Muda banget toh ya.
2: Ya, perkenalkan nama saya Eka Prasetyawati. Okay. Saya merupakan penyuluh agama Buddha yang sekarang ini sedang bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Okay. Saya berasal dari Pati, Kak.
1: Dari Pati.
2: Iya, ya, betul.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, Kak Eka, tema kita kan seputar damai berawal dari sikap nih, ya kan? Menurut Kak Eka, kenapa sih perdamaian itu harus dimulai dari perubahan sikap diri sendiri, bukan menunggu untuk orang lain tuh berubah gitu?
2: Iya, baik. Ketika kita ingin merubah dunia, tentu saja yang pertama kali harus kita rubah adalah sikap kita sendiri, ya kan? Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor. Okay. Jadi ketika kita ingin menciptakan dunia yang damai, tentu kita harus mengondisikan pikiran kita ini terkondisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, setelah pikiran kita positif, tentu perilaku kita, sikap kita adalah sikap yang baik. Nah, sehingga kita bisa menyebarkan perdamaian ke seluruh makhluk ya yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa mengajak nih, kalau diri kita sendiri sudah baik ya, sudah memiliki kedamaian, pasti orang itu akan mendekat untuk belajar yang namanya kedamaian seperti itu.
1: Jadi secara agak langsung kayak ada magnet positif gitu ya.
2: Betul.
1: Yang menarik gitu ya. Oke. Nah, di tengah perbedaan yang ada, Kak, gimana sih caranya membangun rasa saling percaya antar umat beragama?
2: Ya, membangun kepercayaan tentu saja diawali dari perjumpaan pertama kita, ya kan? Kalau kita berjumpa pertama kali dengan orang yang mungkin kita tidak percaya, selanjutnya pun kita tidak percaya. Ya, jadi membangun kepercayaan itu harus diawali dari perjumpaan pertama. Kemudian dijalin komunikasi yang baik. Ya, seperti itu. Nah, jadi kerjasama pun juga akan terjalin seperti itu, Kak. Iya. Mungkin itu ya, Kak, ya.
1: Oke, baiklah. Sebenarnya apakah sikap toleransi itu berarti kita harus mengorbankan atau mengurangi keyakinan yang kita miliki, atau seperti apa sih sebenarnya toleransi yang benar itu?
2: Ya, tentu saja tidak. Kita tidak perlu mengurangi kepercayaan agama yang kita anut. Karena moderasi beragama itu intinya bukan untuk mengurangi kepercayaan kepada agama kita. Malah kita harus yang namanya benar-benar mempelajari agama kita dengan baik, tapi kita jangan lupa untuk menghormati agama lain atau kepercayaan lain, yang artinya kita seimbang ya. Tidak harus kita misalnya di agama kita ada larangan makan daging apa, karena kita ingin toleransi nih kepada teman kita ikut-ikutan. Lah kan aku toleransi. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Iya. Iya, kita tetap harus menjalankan agama kita dengan benar. Begitu baru kita menghormati agama teman kita, ya. Seperti itu, Kakak. Jadi jangan mengorbankan kepercayaan agama kita hanya untuk memupuk rasa toleransi.
1: Jadi berbeda seperti itu ya, Kak Eka, ya. Oke. Kalau misalkan kita punya teman nih ya, yang punya pandangan atau keyakinan berbeda gitu ya, gimana caranya untuk menghadapi mereka tanpa menimbulkan adanya rasa canggung atau jarak nih di antara kita sama teman kita gitu, agar iya, pertemanannya juga tetap solid, tetap dekat gitu.
2: Iya ya, kuncinya yang utama adalah menjaga ucapan kita ya. Misalnya teman kita ada larangan untuk tidak boleh makan apa, atau teman kita tidak boleh melakukan ini ketika di tempat ibadah. Betul. Kan pasti ada yang
1: ada aturannya masing-masing ya.
2: Iya betul. Nah jadi kita ya jangan sampai nyenggol-nyenggol gitu kan. Kan biasanya kalau kita nyenggol lah udahlah, jadi itu namanya permasalahan. Ya ya, namanya menghormati. Jadi kita jangan sampai menyenggol apa yang memang tidak diperbolehkan di ajaran agama teman kita. Ya kita cukup menghormati, kita memahami. Toh kalau kita pun misalnya disenggol, kan tidak enak ya, sama ya.
1: Gak mau
2: ya gitu. Iya gak mau gitu kan.
1: Apa sih
2: ini? Iya, jadi kita harus sama-sama nih saling menghormati. Ya gitu, jangan sampai kita menimbulkan apa misalnya mengejek. Itu jangan sampai seperti itu. Intinya ya saling menghormati supaya kita ini berteman tetap enak. Dan jangan lupa munculkan cinta kasih dan kasih sayang. Karena tanpa itu pasti yang ada hanya ini kak, apa ya namanya, formalitas gitu ya. Menghormatinya hanya formalitas. Padahal di belakang saling mengejek. Aduh, nah itu jangan. Itu yang tidak benar ya. Itu.
1: Oke oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya.
2: Oh,
1: ya, pastinya buat teman Pro 2 juga masih banyak banget yang bakal di-share ya, barengan sama Kak Eka di sesi yang terakhir pada kali ini. Setelah yang satu ini, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yandu?
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf,
2: Nih. Aduh, bisa nyala lagi.

0: Ya.
1: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produksi.
2: Teman Pro 2, kita masih ada di Sepada dan pastinya masih barengan sama Kak Eka Prasetyawati SPD, penyuluh agama Buddha ya. Tema kita pagi hari ini seputar damai berawal dari sikap. Nah Kak Eka, tadi kan udah jelasin gitu ya gimana caranya kita menghadapi teman yang

0: sih, apalagi agama Buddha kan terkenal dengan cinta kasihnya ya. Kemudian karuna, kasih sayang, mudita itu simpati, dan upeka keseimbangan batin. Nah, empati ini sangat penting karena wujud dari karuna itu sendiri, welas asih ya. Jadi ketika seseorang itu memiliki empati yang tinggi, berarti orang itu sudah mewujudkan kasih sayang. Jadi dia tidak ingin melihat makhluk lain itu menderita. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan moderasi beragama ya. Kita tidak ingin melihat orang lain mungkin merasa sakit hati karena ucapan kita yang melukai ya, tentang mungkin ajaran agamanya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memiliki empati, tentu kita tidak akan melakukan hal tersebut ya, karena kita sadar bahwa menyakiti itu, menyakiti orang lain itu sama saja kalau di agama Buddha melakukan karma buruk ya, atau perbuatan buruk seperti itu ya. Nah, tentu moderasi juga akan berjalan ya di lingkup kawula muda. Kalau misalnya kawula muda mengenal yang namanya metta, karuna, mudita, dan upeka itu tadi, atau brahma wihara, yang salah satunya bisa kita wujudkan melalui empati yang tinggi, yaitu tidak menyakiti teman kita yang mungkin berbeda agama seperti itu, dengan statement-statement yang tidak benar ya.
1: Oke. Apa saja sih kebiasaan kecil yang tanpa disadari itu justru bisa merusak kerukunan di lingkungan sekitar ini, Kak Eka?
0: Ya.
1: Contohnya seperti apa tuh?
0: Yang merusak kerukunan mungkin diawali dari ucapan yang tidak benar, atau di dalam agama Buddha dinamakan micawaca, perkataan yang tidak benar. Ya, contohnya kita bergosip, terus menyebarkan fitnah-fitnah yang seputar agama lah ya, ya menyebarkan hoax yang mungkin dibalut dengan nama agama. Nah, ini kan bisa memecah kerukunan ya di lingkungan masyarakat. Nah, apalagi sebagai kawula muda, tentu kita hendaknya lebih ini lagi, lebih jeli ya, menyaring ataupun ini apa namanya, mengendalikan diri kita supaya kita tidak melakukan atau tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar ini, atau micawaca ya seperti itu. Ya, karena itu nanti bisa merusak kerukunan ya kan, kerukunan yang ada di lingkungan kita ya. Itu sih Kak, menurut di pandangan Buddha ya, ucapan kecil yang tidak benar itu bisa merusak kerukunan tentunya ya.
1: Oke. Jadi dijaga ya.
0: Iya, harus dijaga
1: gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengajak teman atau lingkungan sekitar untuk bisa lebih menghargai perbedaan tanpa terkesan menggurui, Kak Eka?
0: Baik. Di agama Buddha, Buddha sendiri ya sebagai guru agung mengajarkan yang namanya keteladanan. Jadi dari sikap kita ya, bukan hanya dari nasihat saja gitu. Kalau hanya nasihat kan orang pasti ya hanya berlalu begitu saja. Tapi kalau dari sikap kita, dari keteladanan, itu orang pasti akan meniru. Bahkan Buddha sendiri ketika menerima murid yang dari ajaran agama lain yang menjadi muridnya, beliau tetap meminta supaya muridnya ini menghargai atau tetap menyokong guru dari apa ajaran yang dia dulu anut seperti itu. Jadi dari keteladanan inilah seperti itu Kak.
1: Oke. Jadi dimulai dari keteladanan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, seberapa penting sih kemampuan untuk menyaring informasi sebelum ikut berkomentar atau membagikan isu-isu yang berkaitan dengan agama gitu?
0: Iya, itu mungkin sangat penting ya Kak. Kita kan tentu jangan sampai termakan oleh ya, bisa dibilang gosip murahan seperti itu ya, yang memang tidak benar, yang hanya tujuannya itu untuk merusak ya kerukunan antar umat beragama. Nah, apalagi kita sebagai murid Sang Buddha, ya Sang Buddha mengajarkan untuk ehipasiko. Ehipasiko itu adalah datang dan buktikan Kak. Jadi kita itu harus bijaksana. Walaupun itu misalnya menurut kata Sang Buddha sendiri, kita jangan langsung percaya. Nah, Sang Buddha berpesan seperti itu. Jadi kita harus membuktikan dulu. Oh, ini benar tidak ya? Seperti itu. Nah, sama ketika di zaman modern ini pun kawula muda juga harus tetap menyaring ya. Di media sosial kan tentu banyak ya Kak ya, yang

0: informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah, ini kita cari tahu dulu informasi kebenarannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah benar, sudah dapat dipastikan, mungkin kalau kita ingin berkomentar, ya tentu saja harus diikuti dengan bahasa yang santun seperti itu ya, supaya tidak menimbulkan apa kericuhan mungkin gitu ya. Ya, yang perlu diingat adalah ehipasiko, harus dibuktikan dulu kebenarannya.
1: Jadi gitu. Itu pentingnya juga untuk literasi ya.
0: Betul.
1: Oke, iya. Jadi jangan asal komentar aja,
0: iya.
1: Gitu kan, yang ternyata bisa memicu konflik nanti gitu ya.
0: Iya.
1: Kesalahpahaman. Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi obrolannya.
0: Siap.
1: Ya, Kak Eka ya, seputar tema kita, di mana damai itu berawal dari sikap ya, teman Pro 2. Tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah yang satu ini kita balik lagi.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, lanjut lagi obrolannya di Spada kali ini ya. Tadi udah dijelasin seputar seberapa penting sih kemampuan menyaring informasi sebelum ikut berkomentar atau membagikan isu-isu yang berkaitan dengan agama. Itu sangat penting ya, karena kalau gak hati-hati, kalau gak disaring dulu sebelum sharing, kalau gak apa cari tahu dulu kebenarannya, itu bisa memicu konflik gitu ya. Dan kalau apa namanya paling ininya, paling parahnya bisa menyebarkan hoax juga gitu ya. Oke, nah kalau misalkan Kak Eka sendiri nih, menurut Kak Eka ya, gimana sih peran dari moderasi beragama untuk bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah, kampus atau tempat yang lebih nyaman dan juga bisa lebih harmonis lagi, seperti apa nih?
2: Ya, moderasi beragama itu kan nilai pentingnya adalah menghormati ya, saling menghormati perbedaan. Ketika mungkin setiap siswa, mahasiswa itu dapat menerapkan moderasi beragama di lingkungan kampus dan sekolahnya, tentu hal ini akan menciptakan yang namanya kedamaian, rasa aman seperti itu ya. Dan tentu saja mungkin bullying itu tidak akan terjadi, tidak akan pernah ada ya. Bahkan Sang Buddha sendiri juga mengajarkan kita untuk hidup harmonis ya, tentu saja ya seperti yang saya katakan tadi ya, Brahma Wihara ya, menerapkan cinta kasih, kasih sayang, terus simpati dan juga ketenangan batin. Nah, ketika siswa, mahasiswa juga bisa menerapkan cinta kasih dan kasih sayang kepada sesama temannya ini, tentu akan tercipta yang namanya kedamaian dan rasa aman di sekolahnya itu, di kampusnya tersebut. Iya.
1: Oke. Jadi dengan penerapan yang tadi itu ya, Kak Eka ya,
2: tidak jauh beda.
1: Beda gitu ya. Kalau misalkan apa namanya, kita tuh ada perbedaan pendapat gitu ya dengan teman kita gitu kan, atau dengan saudara kita yang berbeda agama gitu ya, gimana nih cara mengelolanya agar bisa menjadi ruang belajar bersama tanpa harus berujung pada konflik nih, perbedaan pendapatnya nih Kak Eka?
2: Iya, Buddha mengajarkan yang namanya dialog. Berdiskusi. Jadi perbedaan pendapat itu tidak akan berujung dengan konflik. Karena dengan diskusi ini kan nanti akan kita bertukar pikiran ya, bertukar pendapat. Jadi nanti akan yang namanya menemukan pendapat baru. Lah, berdiskusi ini tentu saja juga harus diikuti dengan namanya panya atau kebijaksanaan ya, seperti itu. Nah, makanya dan juga jangan lupa UPK, keseimbangan batin ya. Ketika ada perbedaan pendapat kemudian diselesaikan dengan diskusi yang diikuti panya dan keseimbangan batin, tentu perbedaan pendapat ini akan berakhir yang dengan namanya kedamaian ya, seperti itu Kak.
1: Oke. Menurut Kak Eka, karakter seperti apa sih yang perlu dimiliki generasi muda agar mereka tuh mampu menjadi pelopor kerukunan di tengah masyarakat yang beragam ini?
2: Ya, mungkin kaula muda ini perlu menerapkan ya yang namanya kalau di agama Buddha ada namanya Pancasila Buddhis. Lima latihan sila.
1: Apa aja?
2: Ya, salah satunya ada yang pertama, sila pertama, kita menghindari diri untuk tidak membunuh. Kemudian yang kedua, kita menghindari diri untuk tidak mencuri. Ya, tidak berzina, tidak berkata yang tidak benar tadi ya, termasuk micawaca ya. Kemudian tidak mabuk-mabukan. Nah, sikap dari generasi muda tentunya yang sangat pas adalah menerapkan Pancasila Buddhis ini Kak. Karena dengan menerapkan Pancasila Buddhis dan juga kita ingat tentang hukum karma ya, kita kan kalau misalnya berbuat jahat, kemudian kan kita ingat, aduh, berbuat jahat ini nanti balasannya atau buah yang kudapatkan ini juga adalah ketidakbahagiaan atau penderitaan, seperti itu. Jadi ketika kita mengingat Pancasila Buddhis, kemudian juga hukum karma, tentu cara hidup kita adalah cara hidup yang sesuai, seperti itu.
1: Nah, emang seru banget obrolannya ya teman Bro 2 pagi hari ini. Jadi lebih banyak insight-nya ya dari Kak Eka ini, kalau dari sudut pandang agama Buddha seputar damai itu berawal dari sikap. Nanti kita lanjut lagi ya, masih ada satu sesi lagi. Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjem HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kita udah sampai di sesi terakhir ya obrolan kita di Sepada kesempatan kali ini ya, seputar tema damai berawal dari sikap, barengan sama Kak Eka Prasetyawati SPD, penyuluh agama Buddha ya dari Kemenag Banyumas ya. Oke, Kak Eka, kalau misalkan setiap orang ini udah mulai menerapkan sikap saling menghormati dari hal-hal yang kecil, seperti apakah nanti dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat di masa depan, Kak Eka?
2: Iya, tentu dampaknya ini akan sangat luar biasa sekali ya, Kak. Mungkin kita nafas tiap hari aja yang kita hirup adalah nafas kedamaian, begitu ya. Okay. Karena setiap orang sudah menerapkan, sudah melaksanakan yang namanya sikap saling menghormati. Yeah. Apalagi agama Buddha ini kan terkenal dengan satu hukum, yaitu hukum karma ya, hukum tabur tuai. Ketika orang sudah sadar bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, kedamaian, tentu setiap orang ini pasti akan merasa hidupnya ini bahagia. Nah, tentu saja ya seperti yang saya katakan tadi, Pancasila Buddhis juga jangan lupa ya. Ini kan juga bagian dari kemoralan ya, sikap kita seperti itu yang dapat kita lakukan sehari-hari. Nah, ketika orang sudah sadar bahwa kita harus menerapkan sikap saling menghormati, kemudian sikap santun dan sebagainya, tentu dunia ini akan terasa lebih indah, akan terasa damai, karena kita sudah menerapkan yang namanya dhamma atau ajaran kebenaran. Seperti doa universal dari agama Buddha, yaitu sabbe satta bhavantu sukhitata. Artinya semoga semua makhluk hidup bahagia. Ya, diawali dengan rasa saling menghormati nih, Kak. Gitu.
1: Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ini mungkin Kak Eka punya pesan-pesan nih untuk teman Produa semuanya agar mereka bisa mewujudkan sikap yang bisa mewujudkan kedamaian gitu. Seperti apa gitu.
2: Iya. Produa ini kan kebanyakan kaula muda ya, Kak ya. Jadi marilah kita menjadi generasi muda yang berkarakter, generasi muda yang cerdas, yang dipenuhi dengan cinta kasih dan juga sikap kedamaian tadi, sehingga kita bisa mewujudkan dunia yang damai. Dan jangan lupa kita juga harus menjalankan ajaran agama kita dengan sungguh-sungguh, mempelajari agama kita dengan sangat mendalam. Tetapi jangan lupa untuk saling menghormati sesamanya, ya. Jangan sampai kita itu buta akan teori agama yang sudah kita pelajari. Ya, seperti itu, Kak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih ya, Kak Eka.
2: Sama-sama.
1: Udah berbagi insight pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, teman Produa.
2: Sadu.
1: Oke, yang mendengarkan ataupun juga nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto. Dan teman Produa, thank you banget ya buat kebersamaannya pagi hari ini di Sepada. Pasti nanti setelah ini bakal ada Elsa yang temani kamu. Thank you juga kebersamaannya dari pagi tadi. Dan akhirnya aku Siska pamit undur diri. Kak Eka juga pamit.
2: Iya, saya pamit undur diri. Namo Buddhaya, kalau di Buddha begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih teman Produa. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0811-3212-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Piala Dunia edisi kali ini. Kali ini dari pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada tiga pemain mudanya. Mereka adalah Nico Pes, Giuliano Simeone, Valentin Barco. Ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Dan Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi ini memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun, Argentina tetap berhasil melaju hingga babak semifinal. Lionel menegaskan seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Ia memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Argentina memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 dan selanjutnya mereka akan menghadapi Inggris untuk merebutkan tiket Piala Dunia 2026. Info selengkapnya tentang Piala Dunia bisa kamu akses teman Pro 2 di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 per 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tuan per 2. Wah, ini nih jam-jam yang ditunggu-tunggu ya, karena bisa banget bebas request lagu favorit kamu ya. Sekarang di per 2 Hitlist bareng sama Kelsa, yang pastinya kamu boleh banget request 3 lagu Indo sama 2 manca, yang pastinya lagu-lagu pop yang baru-baru agak lama bolehlah nanti coba aku siapin ya. Yang pastinya boleh banget gabung di Instagram @per2pwt, juga di WhatsApp juga Sabi ya, 081-327-312222. Nanti aku juga bakal live TikTok kayaknya jam 11. Kita lihat aja deh, bisa gak ya? Bisa gak ya? Jangan lupa di follow dulu aja ya di @per2pwt. Dan yang pasti Tuan Pro 2, ini di suasana siangnya Purwokerto ya, di hari Selasa ya, kita butuh lagu-lagu yang bikin semangat ya. Iya dong, jam segini jangan loyo dulu ya Tuan Pro 2. Nah, nanti bakal aku sapa-sapa, dan sekalian mau kirim salam juga bisa, boleh, nanti bakal aku bacain juga ya. Kali ini kita ke lagu dulu ya, sebelum aku bacain satu-satu ya. Ada Olivia Rodrigo with Drop Dead So Special. Check this one out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Alright, Om Berdua, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung merapat di WhatsApp ya, 081-327-31-2222. Halo, ada Kakak Ula yang udah join juga nih. Kayaknya sebelum request ada lagu-lagu asiknya udah diputerin ya. Iya dong, ini mau pengen ya, oh lagi pengen menggalau nih. Waduh, ini siang bolong menggalau ya. Mau lagunya kaitnya yang soulmate ya, Amigdala, terus Raisa Anggiani, Day 6 ya. Oke. Emang ya lagunya agak galau-galau nih ya. Nanti coba aku pilihin ya. Tapi kayaknya aku bisa puterin yang Day 6 dulu ya, yang You're Beautiful. Boleh habis ini ya. Thank you. Semangat ya buat aktivitasnya walaupun lagi pengen menggalau. Semoga cuma playlistnya aja yang menggalau ya. Kamunya jangan menggalau beneran ya. Oke, terus juga mau menyapa yang udah join, ini ramai banget ya. Ini berbinar alias fansnya ini apa namanya, Sabrina Leanor ya, udah pada gabung juga. Halo, ada Sarah, thank you Sarah. Ada juga May, halo. Ada Mel ya, udah gabung juga, terima kasih. Ada dari Putri Sagita, pokoknya ramai banget nih. Berbinar udah pada berbondong-bondong ya, request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Nanti coba aku masukin playlist juga ya. Sekarang kita ke Day 6 dulu, tahun baru 2. So, enjoy the song.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku bakal update dulu tahun Produa dari dunia entertainment, so pasti ya. Kali ini ada salah satu ibaratnya kayak musisi ya, grup yang baru aja comeback ya. Widih. Ada The Calling yang siap ngasih single baru, ada Dust ya, dan memulai album pertama dalam 22 tahun ya. Jadi resmi kemarin ngerilis single barunya ya. Ini menjadi pembuka menuju album Before the World Turns to Dust, yang tentunya album ini akan jadi album studio penuh pertama mereka sejak yang rilis tuh di 2004. Jadi udah lama banget ya. Sekaligus menandai kayak new era bagi mereka, yang mereka tuh dulu sempet hits lewat lagu klasiknya Wherever You Will Go dari album Camino Palmero di 2001 ya, tahun 2002. Jadi mereka ini emang udah cukup lama. Akhirnya di tahun ini mereka kembali lagi dengan era barunya. Dan untuk lagu barunya ini tuh memadukan ada petikan gitar yang cukup emosional ya kan, dan vokalnya Alex ya, ini juga menjadi power utama di lagu ini. MV juga dirilis ya tahun 2002, memperkuat temanya ya kan. Jadi melalui kisah kayak dua orang dipisahkan oleh kekuatan misterius, yang juga menghadirkan kayak interpretasi tentang takdir alam semesta paralel gitu ya, sampai kehidupan setelah kematian tahun 2002. Jadi agak dalam juga ya. Lagi deh yang pastinya single ini menjadi penanda kalau mereka udah lebih dari 2 dekade ya, akhirnya bakal menyapa para penggemarnya dengan karya baru. Lama juga ya, tapi ini jadi petanda bagus sih. Apakah setelah single-single ini bakal ada, tadi kan album bakal ada album ya, apakah bakal ada tour ya, kita tunggu aja kabar baiknya ya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali aku bakal sapa-sapa lagi yang udah kita join. Halo, ada dari... Oh, Sylvia, halo. Kali ini mau lagunya Kendris yang Semesta ya. Katanya lagu enak banget buat nemenin siang. Jadi temen buat saat butuh istirahat sejenak juga. Oke, thank you ya Kak Sylvia. Nanti aku coba masukin ke playlist. Terus juga mau menyapa ya. Halo, ada dari Novelia. Ini juga pengen lagunya Kendris yang Semesta ya. Ini kayaknya salah satu lagu barunya juga. Terus mau menyapa ada dari Hai Kak Zulia, thank you udah kita gabung di sini. Zulia dari Jakarta ya. Ini stay tune via RRI Digital ya by the way. Oke, pengen lagunya Remuk by Anggi Carvalho ya. Nanti coba aku masukin playlist. Ini salamnya buat penyiarnya aja sama The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Oke, thank you Kak Zulia. Nanti bakal aku masukin playlist ya. Ada yang pasti kayak aku abis ini juga bakal live di TikTok. Jadi bakal menyapa teman-teman di TikTok juga yang mau request. Sebelah gaskan merapat ya di RRI Pradua PWT.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, tahun berdua kali ini ada yang mencatatkan rekor lagi ya. Ada Madonna yang tentunya meraih album number one ke-10 ya di Billboard 200 lewat Conventions 2. Dan tentunya ini mencatatkan rekor baru baginya ya. Wow, gokil, gokil, gokil. Jadi emang kemarin ya di chart pekan ini ya, ini berhasil debut ke posisi teratas dan pencapaian ini menjadi album nomor 1 ke-10 di sepanjang karirnya Madonna. Dan sekaligus yang pertama di dekade 2020 ini ya. Widih. Dengan begitu, ini Madonna itu jadi artis pertama yang berhasil memiliki album number 1 di Billboard 200 di dekade 80-an, 2000-an, 2010, 2020. Jadi kayak wah, setiap dekade itu ada ya tahun berdua. Dan album ini kan ini kan sequel dari sebelumnya 2005 ya. Jadi album Confession 2 yang rilis tahun ini itu sequel dari Confessions on a Dance Floor di 2005. Jadi setelah 20 tahun ya teman berdua. Ini luar biasa banget ya. Gokil sih. Ini eksistensinya Madonna tuh luar biasa banget ya, karena sampai sekarang masih menghasilkan karya-karya yang seru-seru ya teman berdua. Oke deh, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Jadi buat kamu terus sarapan di sini ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Baru aja aku puterin ya satu lagu requestan dari Mbak Hilda. Ada Raisa dengan Bila ya, yang udah mengudara temenin kamu pastinya. Dan aku mau sapa-sapa ya, udah merapat juga kali di TikTok ya. Eta dari Pradua PWT udah ramai nih pada request ya. Ada Mbak Aul juga, saya selalu Mbak Aul. Akhirnya kita ketemu lagi di live ya. Ini pengen lagunya Celine Dion, udah aku masukin ke playlist ya. Abis ini bakal diputerin. Thank you. Ada juga Mbak Sarina, ini pengen lagunya BTS ya, Body to Body-nya juga udah aku masukin playlist. Dan Mbak Hilda juga pengen request lagi Blackpink. Alright, boleh ya. Terus juga mau menyapa lagi, hai, ada dari Kak Fir. Halo, mau Shape of My Heart? Boleh. Terus juga mau sapa-sapa lagi nih yang udah join ya. Tadi kayaknya ada yang keskip nih. Ada Kak Kay, mau lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini juga udah aku masukin ke playlist ya. Buat kamu yang mau request, boleh kasih tahu aja lagunya, nanti bakal aku masukin ke playlist. Ini waktunya terbatas sih, karena sampai jam 12 aja ya. Nanti bakal aku sapa lagi. Kita ke satu lagunya Celine Dion, spesial buat Mbak Aul. Ada Imperfection, spesial buat kamu. Check this one out.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

So pasti kali ini aku bakal sapa-sapa ya yang udah gabung lagi, yang udah merapat lagi buat request ya. Kali ini juga ada yang salam-salam ya dari Krewek Boneka nih. Mau salam nih buat Mas Benny, jangan marah-marah mulu, nanti cepet tua ya. Waduh, ayo Mas Benny jangan marah-marah terus. Kenapa sih marah-marah terus ya? Halo dari semua, terima kasih dan Gemini Boy, terima kasih udah gabung di sini. Ini biasanya pakai akun yang lain ya, sekarang jadi Gemini Boy ya. Ada juga Aitsor ya, mau request lagunya Sal Priadi yang Kita Usahakan Rumah Itu. Boleh, boleh, boleh, udah aku masukin playlist ya. Ada TV juga, mau lagunya Virsa Besari yang Peluk Untuk Pelikmu. Peluk Untuk Pelikmu ya, boleh, udah aku masukin ke playlist ya. Ada Risma, terima kasih. Tadi Taylor Swift-nya udah aku puterin di awal ya. Terus juga ada Ian, udah kita gabung. Thank you, thank you. Ada join di sini, ada Johnny mau lagunya yang Root, boleh. Tadi Irgitaf-nya belum bisa aku puterin ya karena aku udah puterin duluan tadi di awal ya. Terima kasih. Terus juga ada Alvino mau lagunya Nadi Bahasa Lama, terserah yang mana aja. Oke, aku udah pilihin yang ini ya, Bergema Sampai Selamanya ya. Semoga bisa keputar juga nih. Thank you, thank you. Dan biar makin happy ya buat kamu teman Pro 2, yang pastinya aku bakal puterin dulu salah satu lagu yang di request ya tadi dari Ed Store ya. Ada Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu, spesial buat kamu. Jadi song.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, tahun berdua, karena ini buat requestnya udah gak bisa ya, udah full slot ya, sampai jam 12 sudah penuh nih, tadi udah banyak yang request juga, jadi aku bakal sapa-sapa aja ya, sambil kasih tahu nih ternyata teman-teman udah ngasih rekomendasi makan siang yang enak-enak ya, rame nih, thank you, ada Mbak Eti yang lagi nyeblak nih, asik bener ya, ini ternyata banyak juga yang rekomendasiin makan ketoprak buat siang-siang ya, aduh gurih banget nih, cocok ya, tadi ada Mbak Aul ya, ada juga Joni, terima kasih Joni ya, terus juga ada juga yang gabung. Ini kalau kata Mas Agus nih makan tahu ketupat, tahu kupat enak banget nih. Wih. Halo Mbak Sarina, thank you udah gabung di sini ya. Ada juga Sainz. Oh, ini juga nih langsung kasih rekomendasi ketoprak juga. Mantap. Halo Om Opong, ada Bang Baroto, ini mau titip salam buat Mas Mustain di Larangan Tangerang ya. Sehat selalu ya Mas ya. Semoga sehat semuanya ya. Terima kasih udah kita join di sini. Dan yang pasti nih buat kamu tahun Pro 2 yang mau gabung merapat juga masih bisa banget. Aku masih ngobrol-ngobrol santai juga nih di TikTok ya. Dan sekarang kita ke lagu yang direquest sama Alvino yang bilang makan siang pakai ayam goreng enak juga nih. Wah, itu mah andalan ya. Spesial buat kamu ada Nadiba Salama dengan Bergema Sampai Selamanya. So enjoy the song.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Alright nomor 2, so pasti waktu buat requestnya udahan dulu ya. Gak usah khawatir, karena abis ini tuh bakal ada santai siang. Aku juga masih bakal temenin kamu sampai jam 3. Tapi request-requestnya udah dulu ya. Tapi yang pasti thank you banget buat teman-teman yang udah stay di sini. Ada Meda, ada Uki, ada Tommy yang baru gabung. Terima kasih udah join di sini. Ada Kakak In ya, yang udah merapat. Yang pasti ini buat teman-teman jaga kesehatan selalu ya. Ada Adidit juga, terima kasih ya udah merapat. Ada Butiran Debu. Pokoknya rame banget nih udah pada komen-komen di sini. Semoga dilancarkan selalu ya. Iya, ada Mitka juga. Halo, terima kasih udah merapat di sini ya. Dan yang pasti tahun berdua aku masih bakal lanjut temenin kamu di santai siang. Jadi terus aja merapat ya. Dan sekarang aku pamit dulu dari request-requestnya di Produa Hitlist. Lagu terakhir ada Reni Parlian dengan Waltz Akhir Zaman, spesial buat kamu.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Meksiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poi Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poi Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Día. Santa Siang. Santa Siang.
1: Hai hai hai, halo brother gue, back again with Elsa. Kali ini dari Santai Siang, bakal nemenin waktu santai kamu, istirahat kamu. Ini karena udah masuk jam-jam isoma ya, jadi jangan gawe mulu ya. Kasih rekomendasi makan siang juga, pokoknya bakal ngebahas kulineri. Nanti ada updatean hal dari dunia olahraga, sama updatean infotainment juga bakal aku share. Pokoknya banyak hal keseruan yang bakal aku share, bakal aku update buat kamu sampai jam 3 nanti pastinya ya. Lagu-lagu asik juga bakal nemenin kamu. Ini suasana siangnya Purwokerto gak sepanas biasanya, jadi agak-agak teduh ya, cukup teduh. Langitnya agak abu-abu ya tahun Pro 2, jadi suasananya gak sepanas biasanya, tapi semoga tetap bikin kamu semangat ya. Nah, siang ini bakal diputarin lagu-lagu asik buat nemenin kamu dulu. Kalau tadi ada Maudie Ayunda ya, kali ini ada Ivy Alisa sama Aditya Sofian dengan Dua Insan, spesial buat kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai siang.
1: Nomor 2, akhirnya ini tuh lagi viral ya. Ada beberapa tren yang cukup kekinian soal buah-buahan. Jadi snack buah yang lagi banyak disukai sama orang-orang. Mungkin kamu juga udah pernah ngeliat atau mungkin kamu beli juga ya. Ini fruit cup ya. Ini jadi salah satu pilihan cemilan berbahan buah yang praktis ya. Jadi isinya tuh potongan aneka buah-buahan di dalam sebuah wadah. Dan cemilan ini tuh mudah dibawa kemana-mana ya kan. Kayaknya sekarang tuh banyak banget yang ngejual buah-buahan ini dalam versi cup gitu ya. Wow. Ini tuh selain praktis, fruit cup ini juga ngemudahin buat makan berbagai jenis buah dalam satu porsi gitu ya tahun produa. Nah gak cuma itu, ada juga salad buah. Salad buah ini juga cukup rame, sebenarnya udah lama tapi akhirnya ini lagi naik lagi ya teman produa. Nah untuk salad buah sendiri ini jadi salah satu pilihan yang banyak disukai oleh masyarakat ya. Karena kan emang ada macam-macam nih buah segar, terus biasanya ada saus manisnya ya, entar dari yogurt, mayo, atau juga ada kejunya juga ya tahun produa. Jadi perpaduan rasanya tuh asam manis, creamy, yang pastinya disukai banget sama orang-orang. Dan ini cocok juga kalau siang-siang ya, pengen yang sehat-sehat, yang segar-segar, salad buah jadi salah satu pilihan ya tahun produa. Nggak cuma itu, ada yang menarik juga dari namanya fruit sando. Ini kan dari Jepang sebenarnya ya. Jadi roti lembut yang diisi sama whipped cream, terus juga ada potongan buah segar juga, ada strawberry, kiwi, anggur ataupun mangga. Nah, biasanya tuh menjadi kombinasi yang empuk ya dengan buah yang fresh. Jadi rasanya tuh enak ya buat cemilan atau buat mengganjal perut ya, bisa juga fruit sando. Ini kayaknya juga banyak yang jual ya teman produa. Boleh nih jadi referensi kamu buat nyemil-nyemil di siang hari ini pastinya ya. Dan yang pasti aku nanti bakal balik lagi buat update lagi spesial kuliner nih siang-siang ini, jam-jam rawan ya. Terus enjoy ya tahun produa masih di Santai Siang.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Tadi pas aku live di TikTok Pro 2, banyak nih teman-teman TikTok yang rekomendasiin ketoprak buat makan siang. Wah, aku jadi penasaran deh. Sebenarnya ketoprak ini seperti apa ya sejarahnya? Jadi ternyata emang ini kan salah satu makanan tradisional yang punya cita rasa yang enak, lezat. Makanya banyak orang yang suka ya tahun Pro 2. Nah, ini kalau di Jakarta emang udah banyak banget yang jual ketoprak. Di mana-mana ada. Tapi uniknya ketoprak ini tuh bisa dimakan tuh kapan aja, enggak cuma pas makan siang ya, bahkan sarapan tuh banyak juga yang makan ketoprak sarapan, bahkan tukang ketoprak jual sampai malam juga ada banyak ya. Di Purwokerto sendiri juga ada ya tahun Pro 2. Selain emang enak, bikin perut kenyang, karena ketoprak ini pakai bahan-bahan yang lengkap ya, jadi ada karbonya dari ketupat, ada bihun, toge, tahu goreng, biasanya disiram pakai bumbu kacang. Kamu bisa request juga tambahan ada telur ya, biasanya telur dadar gitu ya tahun Pro 2. Wah, tapi ternyata banyak orang yang belum tahu tentang ketoprak itu sebenarnya dari mana gitu ya tahun Pro 2. Jadi ini tuh ketoprak itu apa namanya, sebagian ya orang meyakini itu salah satu makanan khas Betawi, jadi suku asli warga Jakarta ya. Tapi ternyata cuma masyarakat lain juga menganggap kalau ketoprak ini bukan makanan khas Jakarta. Nah, tapi dari Cirebon, Jawa Barat. Jadi ini sebenarnya kayak gimana ya, jadi sampai sekarang tuh masih belum diketahui secara pasti ya daerah mana ini sebenarnya ketoprak berasal. Tapi kalau dilihat pedagang ketoprak ya, umumnya tuh mereka menuliskan ketoprak Cirebon biasanya. Ya gak sih, ada yang tulisan kayak gitu ya. Nah, jadi memang asal-usul nama ketoprak ini juga masih menjadi perdebatan, karena sebagian masyarakat menyebut bahwa nama ketoprak ini merupakan singkatan dari ketupat tahu digeprak, jadilah ketoprak gitu ya tahun Pro 2. Wah, ini unik juga ya. Nah, sering berjalannya waktu, sekarang makin banyak pedagang ketoprak yang bisa ditemui di mana-mana ya kan, termasuk di Purwokerto yang pastinya ini jadi referensi, jadi pilihan juga ya kan. Bumbunya tetap sama, pakai bumbu kacang, ada bawang putih sama cabai rawit yang biasanya tuh diuleknya di piringnya langsung ya tahun Pro 2. Ini bisa jadi referensi kamu ya, karena di Purwokerto sendiri ada beberapa pedagang ketoprak yang emang laris manis ya, rame terus aku kalau lewat liatnya gitu ya. Ini jadi referensi, mungkin kamu juga mau makan siang pakai ketoprak, boleh.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Santai siang. Santai siang. Alright, nomor 2. Ini jam-jam istirahatnya udah mulai tipis ya. Biasanya jam 1 udah mulai efektif buat berkegiatan lagi, masuk kerja lagi ya kan. Istirahatnya udah cukup ya. Tapi yang pasti aku masih bakal temenin kamu kok sama lagu-lagu asik buat temenin siang kamu. Dan abis ini bakal di-update highlight dari dunia olahraga. Wah, penasaran gak sih? Gak cuma dari sepak bola ya, nanti dari cabur-cabur lain bakal aku update buat kamu pastinya. Jadi terus aja di sini, masih di Santai Siang bersama Elsa.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0811-3212-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada kabar membanggakan ya Tuan Predua dari timnas kita. Wah, gokil nih, luar biasa banget ya. Timnas basket putri Indonesia U18 ya. Karena baru aja sukses menorehkan hasil yang fantastis ya di laga pembuka grup A FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 ya. Di grup ini, jadi skuad Garuda Pertiwi ini tampil dominan banget ya dan berhasil mengalahkan Timnas Oman dengan skor yang mencolok banget itu 127-6 ya di Bangkok di hari Senin malam ya tahun peradua. Wih, gokil. Ini dari pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U18 Freddy ini juga mengingatkan pemain untuk gak besar kepala ya dengan kemenangan ini. Karena pertandingan masih bakal ada banyak ke depan, ini baru permulaan aja di ajang ini. Karena masih ada beberapa pertandingan yang menunggu pastinya ya. Tapi di luar biasa ya tahun berdua, jadi awal yang bagus ya. Jadi kita dukung terus ya, karena ini masih babak awal ya teman berdua. Kita dukung terus ya timnas putri kita yang pasti akan memberikan hasil-hasil selanjutnya. Karena selanjutnya bakal ketemu tuan rumah Thailand ya, akan melawan Thailand itu berlangsung di sore nanti pastinya. Kita dukung terus ya, semoga memberikan hasil yang baik juga pastinya dan bisa terus melaju ke babak selanjutnya.

0: Santai siang.
1: Ada prestasi membanggakan juga dari tinju tahun berdua. Dua petinju putri Indonesia ini bakal melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 ya. Wih, keren. Jadi dua petinju ini ada Anggi Intani Halik dan juga Dira Artika yang tentunya membuat Indonesia berpeluang mendapatkan medali emas ya. Karena ini luar biasa banget bisa mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal yang diadain di Basketball Hall GBK di hari Senin kemarin ya. Tahun berdua, keren. Jadi bertarung di kelas terbang ringan putri U19 ya, Anggi ini mengalahkan petinju asal Jepang ya. Nah juga selanjutnya menghadapi petinju India, dan petinju India ini udah ngalahin Kazakhstan ya. Dan final kelas terbang ringan putri antara Anggi dan Gunjan ya dari petinju India ini akan berlangsung di hari Rabu ya, 15 Juli, which is besok ya teman perdua, dan ada di sesi 18 itu akan berlangsung di jam 13 waktu Indonesia Barat atau siang-siang ya di Basket Hall GBK Jakarta pastinya. Sementara itu ada Dira Artika, ini juga menangkan semifinal di kelas bulu putri U19 ya, mengalahkan petinju Kazakhstan, dan di final Dira Artika ini bakal menghadapi Prachi dari India yang tentunya udah ngalahin petinju dari Kirgistan ya. Nah, kalau Dira ini bakal bertanding itu di hari Rabu juga di jam 1 siang juga ya tahun berdua. Wih, ini luar biasa banget ya, besok siang berarti ya. Kita kasih dukungan yang terbaik ya, kasih doa terbaik juga buat Anggi dan juga Dira, semoga bisa memberikan hasil yang baik juga di final ya.

Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini kita akan beralih ke bulu tangkis tahun Pro 2. Jadi ada pertandingan atau turnamen bulu tangkis Jepang Open ya, Japan Open 2026 ini yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Jadi bermula di hari ini ya, tanggal 14 sampai nanti 19 Juli 2026. Tentunya Indonesia ini mengirimkan ada beberapa pemain, yaitu ada 11 wakil ya di turnamen ini tahun Pro 2. Tapi sayang sekali, ini untuk pertandingan pertama ya di 32 besar, Jonathan Christie atau Jojo sayang sekali harus tersingkir tahun Pro 2. Jadi tunggal putra Indonesia ini tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Thailand. Pertandingan ini berlangsung di hari Selasa ini ya, tahun Pro 2, di siang hari ini banget. Jojo ini sempat bermain meyakinkan, mengaku kalah dalam 2 game ya dengan skor 16-21, 14-21. Jadi memang Jojo harus terhenti di babak ini ya teman Pro 2. Tapi sementara itu wakil-wakil Indonesia ini masih berjuang ya. Tentunya kita lihat ada beberapa wakil yang akan berjuang, termasuk ada Alwi, ada ganda putra juga. Dan kita akan lihat kira-kira seperti apa, nanti bakal diupdate karena ini pertandingannya masih berlangsung ya teman Pro 2.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Beralih ke tenis teman pro 2, ada petenis putri Indonesia, Janice Chen, yang baru aja masuk daftar peserta utama untuk turnamen WTA 500 Hubadala DC Open ya, yang akan berlangsung di Washington DC Amerika nanti tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus. Wah, keren. Nah, berdasarkan daftar peserta yang dikutip dari laman WTA, Janice ini menjadi salah satu petenis yang memperoleh tiket langsung ke undian utama tunggal putri bersama sejumlah nama papan atas dunia. Nah, petenis peringkat 8 dunia Elina Svitolina diproyeksikan menjadi unggulan teratas ya. Dan turnamen ini juga akan diikuti oleh Marta, ada Naomi Osaka, ada Iva Jovi. Pokoknya banyak banget petenis-petenis unggulan dunia ya tahun pro 2. Selain itu, daftar peserta juga dihuni petenis peringkat 30 dunia, ada Madison Keys ya. Dan yang lainnya juga, wah, yang pastinya ini luar biasa banget ya, menjadi salah satu kebanggaan Indonesia karena petenis Indonesia ini berhasil masuk ke sana. Keren, keren, keren. Kita kasih dukungan penuh ya buat Janice tahun pro 2, akan bertanding nanti di akhir Juli sampai awal Agustus. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik pastinya.

0: σύμπαν την αμά. Αν κάνει την επανδία, τη τσουρίνη την ατζάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Indonesia. Santai siang. Santai siang.
1: Sayang sekali tahun berdua, mimpi timnas voli putra Indonesia 18 harus terhenti ya, karena ternyata harus kalah di fase gugur ya. Nah, Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke babak perempat final setelah dipaksa menyerah dari Taiwan dengan skor telak 0-3 tahun berdua di laga kedua untuk grup A AFC U18 Championship 2026 di Hokkaido Wuyuan Gymnasium Cina di hari Senin, dan kekalahan ini membuat timnas voli putra Indonesia U18 ini gagal melaju ke babak perempat final. Padahal targetnya adalah masuk empat besar Asia tahun berdua. Di sini dari sang pelatih ada Odik Hermanto mengakui timnya tampil jauh di bawah performa saat menghadapi Taiwan, dan menurutnya kondisi fisik dan mental para pemain menjadi faktor utama yang mempengaruhi hasil pertandingan. Nah, tentunya ini menjadi kegagalan, tapi bukan berarti teman-teman menyerah ya, karena setelah ini akan ada banyak pertandingan. Semoga timnas Indonesia ini bisa bangkit ya tahun berdua. Tetap semangat buat teman-teman, yang pasti kita warga Indonesia selalu mendoakan yang terbaik buat atlet-atlet kita yang terus bertanding ya tahun berdua.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sampai siang. Sampai siang.
1: Alright, nomor 2. Kamu masih banget di Brado FM Purwokerto yang pastinya. Kali kita beralih yuk. Tadi ada aku update dengan dunia olahraga, berbagai cabur udah aku update buat kamu ya. Kita beralih move ke film. Nah, kali ini ada sebuah film yang ditunggu-tunggu banget ya. Ini akhirnya terungkap juga durasinya. Sempat simpang siur kan untuk Avengers Doomsday yang pastinya udah di-share ke publik ya. Hal ini sebelum pre-sell untuk nontonnya ya secara global nanti tanggal 20 Juli. Jadi Avengers Doomsday ini bakal tayang di 18 Desember. Tapi tiket pre-sellnya bakal dibuka nih bentar lagi gitu. Dan tau gak sih ini menarik banget ya, karena durasi filmnya untuk Avengers Doomsday ini itu lumayan lama ya, yaitu 165 menit ya, atau 2 jam 45 menit. Wow. Dan menikmati sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang di sejarah MCU pastinya ya. Ini lama banget ya tahun berdua ya. Nah, sebagai perbandingan durasi Avengers Doomsday ini berada di tengah-tengah dua film pendahulunya ya. Ada Avengers Infinity War, ini 2,5 jam ya, beda beberapa menit aja. Sedangkan Avengers Endgame 3 ini penuh ya, 180 menit alias 3 jam ya. Wah, gokil ya. Jadi kalau kamu mau nonton nanti Avengers ya, disiapkan cemilannya, minumnya ya, biar kamu bisa betah juga nonton lama. Karena tapi kayaknya kalau misalnya emang suka mah ya, selama apapun juga pasti bakal tetap enjoy ya gak sih tahun baru 2. Ini apa namanya, selain itu juga ada kemungkinan besar trailer penuhnya tuh bakal dirilis ya di penayangan Spider-Man Brand New Day yang nanti rilis di bioskop tanggal 31 Juli tahun 2022. Oke, kita tunggu aja kabar baiknya ya. Apalagi buat kamu-kamu yang udah nunggu banget dari semesta Avengers ini ya. Avengers Doomsday bakal tayang di akhir tahun ini. Jadi berharap sabar dulu sebentar ya.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Santai siang. Barusan banget ada lagunya Taylor Swift, I Know It ya, yang pastinya ini jadi original soundtrack untuk film Toy Story 5 ya, yang di minggu ini udah masuk pekan ketiga ya, menuju ke pekan 4 mereka tayang di bioskop ya, tahun baru 2 sejak perilisannya. Dan Toy Story 5 ini sukses mencetak pencapaian yang luar biasa banget karena meraup pendapatan global lebih dari 808,6 juta US dollar ya, atau sekitar 14,6 rupiah ya. Dengan performa yang terus melesat ya, karena sequel ini diprediksi berpotensi menggeser Toy Story 4 atau yang keempat untuk meraup keuntungan ya, sebagai film terlaris sepanjang sejarah waralaba yang udah berusia 30 tahun ini tahun baru 2. Tapi emang keren ya, aku juga udah nonton, bahkan nonton 2 kali ya tahun baru 2. Dan tentunya memang di pasar domestik sendiri angka ini berhasil melampaui total pendapatan sepanjang masa film Finding Nemo, sekaligus menempatkan Toy Story 5 ini sebagai film Pixar dengan pendapatan tertinggi ke-6 di Amerika Utara. Secara global, posisinya juga merangkak naik ya ke peringkat 9 studio ini, dan melampaui film-film legend lainnya kayak Monster University, Up, Incredibles ya tahun 2002. Tapi emang seru banget ya, apalagi aku juga udah nonton dari awal gitu ya, dan banyak yang relate, dan setelah nonton kayak wah emang seren, keren banget sih, keren ya, dari grafiknya juga keren banget, makin keren tentunya tahun baru 2. Oke deh, pahamu juga udah nonton. Kalau belum kayaknya masih bakal tayang juga sih. Ya pasti aku masih bakal update yang lain ya, jadi terus aja di sini

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Ada salah satu boy band ya asal Inggris yang baru aja terbentuk, namanya December 10. Akhirnya mereka ngerilis EP debut mereka On Your Side kemarin tanggal 10 ya. Baru tepatnya dengan perayaan 6 bulan sejak mereka terbentuk lewat sebuah program ya dari Simon Cowell, The Next Act ya teman Pro 2. Widih. Jadi EP ini tuh digarap barengan sama hitmaker kelas berat industri musik ya, kayak Juliana Baneta yang emang bekerja barengan sama kayak Gracie Abrams, ada Sabrina Carpenter, Teddy Swims gitu ya. Ada juga Pooh Bear yang dikenal kolaborasinya bareng sama DJ Khaled, Justin Bieber, Usher juga ya, yang pastinya luar biasa banget. Dan proses rekaman EP ini juga dilakukan di berbagai kota besar di dunia ya, mulai dari LA, London, Nashville sampai Stockholm juga ya tahun pro-2. Salah satu lagu baru yang naik banget ya ada Us Against the World. Ini yang menggunakan interpolasi dari lagu hit miliknya Cutting Crew ya, yang rilis di tahun 86. Wih, gokil ya. Congrats buat December 10 yang udah ngerilis EP mereka. Jadwalnya sih kabarnya mereka bakal ngadain tour ya, dimulai nanti di bulan ini ya, di bulan kemarin sampai nanti di Inggris ya, yang pastinya mereka bakal share lagu-lagu mereka.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Nomor 2, kali ini aku punya updatean yang seru juga dari salah satu grup yang cukup legend. Ada Green Day nomor 2 yang baru aja yang rilis I'm Never Gonna Rip ya. Yang tentunya band yang udah cukup legend ini rilis lagu ini menjadi bagian soundtrack untuk film komedi terbaru ada Nimrod ya nomor 2. Yang pastinya perilisan lagu ini juga dilakukan bersama dengan pengumuman album soundtrack film yang kabarnya nanti bakal tayang ya di bioskop di 2026 ini pastinya. Wah, jadi Green Day ini telah tampil sebagai diri mereka sendiri, sementara cerita film berfokus pada perjalanan sebuah band punk fiktif yang berusaha mendapatkan kesempatan menjadi pembuka konser Green Day. Woi, gokil ya, lucu juga, menarik-menarik. Kita tunggu ya di Agustus nanti film ini bakal segera tayang teman-teman.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Alright, nomor 2, santai siang bareng Elsanya harus udahan dulu. Abis ini bakal dilanjutin sesi terakhir bareng sama kakak Dodi Widian ya. Jadi buat kamu bisa lanjut terus sampai nanti ada sore ceria, malamnya jaga malam pastinya ya. Thank you buat yang udah gabung di Bro 2 Hit List. Pokoknya semangat terus buat yang masih ada kerjaan, masih ada aktivitas ya kan. Gak apa-apa, diselesaikan satu persatu. Bentar lagi masuk jam pulang pastinya. Jaga kesehatan selalu juga tahun Bro 2. Sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri. See you and bye.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99 Brodo FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dodi Widian di kesempatan siang ini. Temani satu jam aja, terus kita akan lanjut di sore Ceria Pro 2 tentunya ya. Oke, saat siang Pro 2 aku bakal update sedikit informasi terkait Banyumas dan sekitarnya. Stay tune terus, tetap di 99 Brodo FM Brokerto, teman terbaik kamu.
2: Ketika senja datang, setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Santai siang.
1: Teman Pro2 nih ngomongin terkait dengan informasi lokal ya. Waduh, emang sekarang zamannya serba digital, serba cepet gitu ya. Termasuk adanya informasi mahasiswa Telkom nih yang viral usai sidang dengan gaya black metalnya. Ya gak? Ada, aku ngeliatnya sih kayak kuburan band. Video dan foto ya, seorang mahasiswa program studi desain komunikasi visual atau DKV Telkom University Purwokerto ini menjalani sidang tugas akhir dengan rias khas black metal. Dan hal ini pun juga mendadak viral di media sosial. Unggahan tersebut juga menarik perhatian warganet hingga dibagi oleh berbagai akun media sosial dengan jutaan pengikut dan juga diberikan diberitakan juga oleh jumlah media nasional juga. Nah, mahasiswa tersebut adalah Ragatama Arrauf Rahmaputra yang mengangkat tugas akhir berjudul perencanaan buku komik dokumenter perjalanan band Zantet sebagai artefak visual. Pantes ya. Dandannya gitu ya, tugas akhirnya juga ada bau-bau ini perjalanan dokumenter band Santet ya enggak? Tapi band Santet juga sempat rame ya enggak? Nah, melalui karya tersebut, Raga juga mendokumentasikan adanya perjalanan band Santet, salah satu band black metal legendaris asal Banyumas, ke dalam bentuk buku komik. Dokumenter tersebut juga sebagai artefak visual yang merekam sejarah sekaligus juga perkembangan subkultur musik tersebut. Di balik penampilan yang mencuri perhatian saat sidang, ternyata terdapat proses akademik dan juga pendekatan pembelajaran yang telah diterapkan juga di program studi DKV Purwokerto University ya. Telkom University Purwokerto maksudnya ya enggak. Nah, kepala program studi desain komunikasi visual sendiri yaitu Galih Putra Pamungkas MSN ini juga menjelaskan bahwa penggunaan kostum atau cosplay yang disesuaikan dengan objek penelitian ini merupakan bagian dari metode pembelajaran dalam pelaksanaan sidang tugas akhirnya. Ya menarik ya. Ini berarti kalau tugas akhirnya agak ngaco ya, berarti pakaiannya ngaco-ngaco ya. Aduh, ada aja ya zaman sekarang ya, gebrakannya selalu wow gitu loh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Hikmat Pro 2 ini sebanyak 250 tablet edukasi bakal disalurkan ke sekolah dasar di wilayah blank spot atau juga yang belum memiliki akses internet di Kabupaten Banyumas. Bantuan tersebut juga diberikan untuk mendukung pembelajaran sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun ajaran 2026-2027. Penyaluran bantuan disampaikan juga perwakilan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Teguh Arif saat upacara pembukaan MPLS rumah tingkat ramah tingkat Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji ya pada hari Senin kemarin. Dan Teguh Arif ini juga mengatakan bahwa tablet edukasi diprioritaskan bagi siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 di sekolah-sekolah yang belum terjangkau jaringan internet. Meski tanpa koneksi internet sendiri, perangkat tersebut juga tetap dapat dimanfaatkan untuk belajar karena telah dilengkapi materi pembelajaran yang terintegrasi dengan kurikulum. Selain itu juga tablet edukasi, program bantuan presiden ini juga menghadirkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan atau EA bagi anak penyandang disabilitas netra.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Banyumas ini bakal menggelar sarasehan yang dirangkai ya dengan deklarasi bersama menyikapi adanya isu LGBT di Pendopo Sipanji pada hari Jumat mendatang. Nah, kegiatan ini digelar sebagai respon atas keresahan masyarakat juga terhadap semakin terbukanya permasalahan dan juga kampanye terkait dengan LGBT di berbagai ruang termasuk juga media digital. Sekitar ada 200 peserta ini dijadwalkan akan hadir ya dalam kegiatan tersebut dan mereka berasal dari unsur Forkopimda, organisasi kemasyarakatan Islam, dan juga perguruan tinggi, pondok pesantren, lembaga pendidikan serta tokoh masyarakat. Dan di acara tersebut juga selalu ya peserta ini akan membacakan dan juga menandatangani deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama menyikapi persoalan tersebut. Oh gitu ya. Nah, Kiai Haji Taruf Arafat sendiri ini juga menjelaskan bahwa banyak masukan dan juga kegelisahan yang diterima dari masyarakat terkait dengan perkembangan isu LGBT. Karena itu MUI merasa perlu untuk hadir ya di ruang dialog yang dilibatkan juga antara pemerintah, ulama, akademisi dan juga berbagai elemen masyarakat. Agar lahir juga ya langkah bersama yang bijak, terukur dan juga membawa ke kemaslahatan yang ada. Begitu ya. Nah, Ketua Panitia yaitu Prof. Fauzi sendiri juga menjelaskan bahwa sarasehan ini akan diawali dengan pemaparan data dan juga kondisi faktual dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyumas sebagai bahan diskusi. Juga ada forum tersebut juga diharap akan menghasilkan rekomendasi ya yang berbasis data sebelum seluruh peserta juga menyampaikan deklarasi yang sama. Begitu ya. Ada ini makin besarkan ya. Internet makin maju, semuanya terbuka termasuk juga info-info terkait dengan hal tersebut.

Teman berdua, untuk informasi semuanya yang aku kasih ya di jam 3 ini selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di rid.co.id ya. Informasi terkait dengan tadi adanya mahasiswa yang viral ya, terus juga terkait dengan adanya tablet, dan yang terakhir tadi MUI Banyumas ya, ngomongin soal LGBT. Itu dia, ada semua di sana ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut tentunya di Sore Ceria Pro 2, masih bersama Kedua Dibidian sampai nanti di jam 8 malam.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Bersama Kedua Dividian, informasi terkait dengan babak semifinal untuk Piala Dunia 2026 dipastikan menghadirkan duel 4 tim elit dunia, dominasi Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina. Ini menjadi bukti bahwa kualitas masih menjadi faktor utama dalam perebutan gelar juara dunia. Dan berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahriansa.

0: Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki babak semifinal. 4 tim terbaik yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina sukses melewati hadangan lawan-lawannya di fase gugur dan kini hanya berjarak 1 kemenangan menuju partai final. Keempat negara tersebut merupakan penghuni 4 besar peringkat FIFA sehingga untuk pertama kalinya sejak ranking FIFA diperkenalkan pada 1992, seluruh tim dengan peringkat teratas mampu berkumpul di babak semifinal. Prancis melangkah keempat besar usai mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas. Spanyol menyusul setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1, sementara Inggris memastikan tiket semifinal seusai mengatasi Norwegia, sedangkan juara bertahan Argentina mengalahkan Swiss untuk menjaga asa mempertahankan gelar dunia. Hasil tersebut menghadirkan 2 partai besar, yakni Prancis menghadapi Spanyol, serta Inggris berjumpa dengan Argentina. Dominasi 4 tim elit ini tidak lepas dari kualitas skuad yang mereka miliki. Prancis tampil konsisten dengan organisasi permainan yang solid serta transisi menyerang yang cepat. Spanyol kembali menunjukkan identitas permainan berbasis penguasaan bola, namun kini tampil lebih efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Di sisi lain, Inggris datang dengan permainan yang lebih seimbang antara lini tengah dan lini depan, sedangkan Argentina tetap mengandalkan pengalaman para pemainnya sebagai juara bertahan, serta ketajaman Lionel Messi di lini serang. Selain kualitas tim, perjalanan menuju semifinal juga dipengaruhi format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 negara. Dalam format tersebut, FIFA menempatkan unggulan di jalur berbeda, sehingga negara dengan peringkat tertinggi tidak saling bertemu pada fase awal babak gugur apabila mampu menjadi juara grup. Kebijakan ini membuat peluang hadirnya pertandingan besar di semifinal semakin terbuka dan akhirnya benar-benar terwujud pada edisi kali ini. Dari sisi prediksi, pertandingan Prancis melawan Spanyol diperkirakan berlangsung sangat ketat. Keduanya sama-sama memiliki kedalaman skuad, organisasi permainan yang rapi, serta kreativitas tinggi di lini tengah. Laga diperkirakan akan ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Sementara itu, semifinal lainnya diprediksi tak kalah menarik ketika Inggris menantang Argentina. Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil efisien sepanjang turnamen. Namun Argentina memiliki modal pengalaman sebagai juara bertahan, mental bertanding yang kuat, serta kemampuan memanfaatkan momentum di pertandingan-pertandingan besar. Rivalitas panjang kedua negara di ajang Piala Dunia juga diperkirakan menambah tensi pertandingan sejak menit awal. Terlepas dari siapa yang nantinya melaju ke partai puncak, kehadiran Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina di babak semifinal memastikan Piala Dunia 2026 menyajikan persaingan antar raksasa sepak bola dunia. Dengan kualitas pemain, pengalaman, serta kedalaman skuad yang relatif seimbang, dua laga semifinal diperkirakan berlangsung sengit dan menjadi penentu siapa yang paling layak melangkah menuju final untuk memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola dunia.
1: Itu dia teman Pro 2 informasi terkait dengan Gema Piala Dunia 2026.
2: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Teman Pro 2 di Sore Ceria kali ini bersama Kedoid Widian. Banyak informasi yang aku berikan sampai nanti di jam 8 malam. Dan nanti juga kita akan cari tahu ya bagaimana situasi lalu lintas untuk Kota Purwokerto dan sekitarnya. Aku bakal menghubungi pihak dari Dishub di jam 5 sore nanti. Nah, sebelum itu ya, tahukah kamu ya bahaya dari layar pasif? Apa itu? Waduh, layar pasif ya, muka kamu ya, itu bukan hadapannya sama lawan jenis ya. Bukan sama lawan ngomong, tapi sama smartphone. Nah itu tuh, layar pasif tuh.

Teman berdua, tidak semua aktivitas di depan memberikan dampak yang sama ya bagi otak. Wah, aktivitas apa tuh? Lihat layar, ya enggak? Jadi cara seseorang menggunakan perangkat digital ini menjadi faktor penting yang menentukan juga apakah waktu layar atau screen time-nya dapat membantu melatih kemampuan kognitif atau justru berpotensi mengganggu memori dan juga perhatiannya gitu ya. Terkait dengan itu semua, psikologis klinis Neha Sinha ini juga mengatakan bahwa screen time dibagi menjadi dua jenis utama ya. Yang pertama adalah penggunaan layar aktif dan juga pasif. Menurutnya sendiri, penggunaan layar yang pasif ini lebih berisiko mengganggu memori, perhatian, serta adanya regulasi emosi. Nah, Sinha juga menjelaskan bahwa penggunaan layar pasif ini merupakan aktivitas digital yang hanya membutuhkan waktu sedikit dan otak kita gitu ya, terlibatnya juga waktunya dikit gitu ya. Contohnya gimana sih? Contohnya penggunaan layar pasif yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak nonton film sambil membuka media sosial atau juga berbaring di tempat tidur sambil terus melihat konten hingga mengikuti video secara berlangsung berulang-ulang gitu ya, karena sistem rekomendasi platform. Nah, ini nih yang bahaya nih, short video ya. Ini banyak nih memberikan kita tayangan-tayangan film ya yang enggak ada habisnya ya, dan aku kayak gini biasanya sampai malam ya, lupa waktu. Itu bahaya nih. Dan menurut Sinha sendiri, orang dewasa saat ini rata-rata menghabiskan 6 sampai 7 jam setiap harinya di depan layar, dan sebagian besar waktu tersebut digunakan secara pasif ya, alias kalian tidak ngapa-ngapain ya. Ada ini yang bahaya ya, otaknya kayak gak mikir.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Ibu.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Rata-rata orang nih teman Pro 2 ya, terkait dengan penggunaan layar dan pasif lagi. Ini adalah 7 jam, 6 sampai 7 jam tuh. Luar biasa banget enggak ya? Ada akibatnya apa sih? Tidak sedikit orang juga ya yang mengalami sulit fokus dan juga mudah lupa. Nah, salah satu alasan konsumsi layar pasif itu sulit dihentikan ya adalah karena pola tersebut memberikan penghargaan cepat dengan usaha yang minim. Semisal nih ya, nonton Reels atau juga seseorang hanya perlu menunggu beberapa detik untuk mengetahui ending sebuah video gitu ya, short video tuh ya. Juga kepuasan instan tersebut ini membuat pengguna semakin tertarik pada konsumsi konten pasif, terutama konten pendek. Selain itu juga fitur seperti halnya nonton Reels dengan kecepatan 2 kali ya, ini juga disebut dapat semakin mempengaruhi rentan perhatian yang ada. Nah, jika dilakukan terus-menerus, pola konsumtif ini ya, atau konsumsi layar pasif semacam ini dapat berhubungan juga dengan beberapa masalah seperti halnya menurunnya toleransi terhadap frustasi ya, atau juga sulit fokus saat mengerjakan tugas hingga munculnya kelelahan kognitif ya enggak. Loh, maksudnya gimana sih layar pasif ya? Maksudnya kalian tuh cuman lihat layar doang enggak ngapa-ngapain, itu pasif ya. Beda cerita kayak main gamers kan nonton apa sih ini, pandangannya ke layar memang nih ya, tapi kan kalian otaknya mikir ya untuk strategi, tangannya juga gerak, bukan tangannya sih, jarinya juga gerak gitu ya, itu aktif. Tapi kalau yang pasif itu cuma nonton doang, udah kita gak ngapa-ngapain gitu loh, kayak terhipnotis, tinggal ngikutin alur yang ada di layar kamu.

0: badan kamu gitu aja dipamerin. Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh. Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
1: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: FM Purwakarta.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih untuk info lalu lintas di kesempatan sore ini ya. Aku sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS Isu Banyumas, ada Kak Gilang. Halo Kak.
5: Halo Mas Dodi.
4: Kabar gimana untuk kesempatan sore ini?
5: Alhamdulillah masih semangat, sehat.
4: Kak, ini bisa dikasih tahu bagaimana situasi lalu lintasnya Kak di kesempatan sore ini?
5: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk sore hari ini ada beberapa persimpangan yang masih sibuk ya, yang masih ramai karena masih masuk ke jam sibuk sore ini mungkin ya. Seperti di simpang Andang Pangrenan, di bundaran Andang Pangrenan, mohon maaf. Kami pantau ini di sekitar 1 jam atau 45 menit terakhir ini cukup sibuk. Ada beberapa kali kendaraan yang harus berhenti sejenak di bundaran untuk bergiliran melintas di bundaran Andang Pangrenan ya. Kendaraan dari arah barat maupun dari arah utara dan arah timur ini cukup padat dan bergantian untuk bisa melintas di bundaran Andang Pangrenan. Namun meskipun ada beberapa kendaraan yang harus berhenti sejenak di tengah-tengah bundaran, namun tidak memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga untuk saat ini situasi arus lalu lintas di bundaran Andang Pangrenan meskipun cukup ramai, namun kami pantau masih cukup normal, masih cukup lancar. Kemudian di Simpang Tanjung kami pantau juga situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai juga, khususnya untuk kendaraan dari arah timur ya. Dari arah timur, kemudian dari arah utara ini didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Banyak kendaraan yang melintas, dan juga dari arah barat ada beberapa kendaraan angkutan barang yang juga melintas dan menambah variasi ya kepadatan arus lalu lintas di Simpang Tanjung pada sore hari ini. Dan meskipun cukup padat, cukup ramai, namun untuk arus lalu lintas secara umum di Simpang Tanjung kami pantau juga masih cukup lancar. Kemudian di Simpang Sawangan, di Simpang Sawangan kami pantau kendaraan dari arah Tanjung, dari arah selatan tidak terlalu ramai, antrian kendaraan tidak terlalu panjang. Begitupun arah dari barat, dari underpass maupun dari arah timur, arah alun-alun, tidak terlalu banyak juga kendaraan yang melintas di Simpang Sawangan tersebut. Kemudian tidak terlalu panjang juga antrian kendaraannya di masing-masing kaki simpang di Simpang Sawangan, dan untuk arus lalu lintas juga masih cukup lancar. Dan untuk selanjutnya di pusat perkotaan Purwokerto ya, di Simpang Alun-Alun, kami pantau untuk arus lalu lintas pada sore hari ini juga masih sangat lancar. Kendaraan dari arah timur, ruas jalan Jenderal Sudirman didominasi oleh sepeda motor dan diikuti oleh mobil pribadi. Tidak terlalu ramai, dan juga kami pantau ini cukup banyak untuk masyarakat yang berkegiatan ya, mungkin sekedar duduk-duduk santai maupun olahraga di sekitaran alun-alun, dan untuk parkir di tepi jalan umum juga tidak terlalu banyak, sehingga untuk arus lalu lintas sekali lagi di simpang alun-alun tidak terlalu sering terganggu, tidak terlalu banyak terganggu, dan masih cukup lancar juga pada sore hari ini. Kemudian di simpang museum BRI ini yang masih cukup padat ya untuk sore hari ini. Di Simpang Museum BRI ini khususnya di kaki Simpang Barat, seperti biasa jam sibuk pagi dan jam sibuk sore ini cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Kendaraan dari arah underpass maupun kendaraan yang menuju ke arah underpass cukup mengular, cukup padat, kecepatannya juga cukup terbatas ya. Kendaraan dari arah barat ini juga khususnya untuk mobil pribadi harus bersabar sedikit, mungkin dia memerlukan lebih dari satu kali putaran pasar lampu merah untuk bisa melintasi simpang museum BRI ini. Dan untuk kedua kaki simpang yang lain di simpang museum BRI, kaki simpang utara maupun timur, kami pantau cukup aman, tidak terlalu banyak hambatan, tidak terlalu banyak gangguan, dan untuk arus lalu lintas secara umum juga masih cukup aman, masih cukup lancar di simpang museum BRI. Dan terakhir kami pantau di sisi barat perkotaan Purwokerto, di simpang 4 Karangloas ini sekitar setengah jam yang lalu cukup padat kendaraan dari arah Haji Barang, dari arah barat. Namun pada sore hari ini, pada kali ini ya, pada saat ini sekitar jam 17.05 sudah cenderung normal. Kendaraan dari arah Purwokerto maupun kendaraan dari arah Haji Barang tidak terlalu banyak. Begitu juga dari arah utara dan selatan tidak terlalu panjang antrian kendaraannya dan tidak ada penumpukan. Kendaraan di tengah-tengah persimpangan di simpang Karangloas ini masih cukup aman dan lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Dan mungkin itu yang bisa kami share mengenai situasi arus lalu lintas. Dan teman-teman yang mungkin ingin memantau secara mandiri arus lalu lintas di sekitaran perkotaan Purwokerto, bisa untuk berkunjung di banyumaskap.go.id/CCTV. Silahkan dipilih titik persimpangan mana yang ingin dipantau, dilihat. Mungkin untuk persiapan bepergian, memantau cuaca, memantau arus lalu lintasnya yang ramai mana, yang sepi mana, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. banyumaskap.go.id ya /CCTV ya, di situ bisa dipantau secara langsung. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Sekian Mas Dodi.
4: Oke, terima kasih nih Kak Gilang udah kasih informasi terkait dengan bagaimana sih situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Dan selamat beraktivitas kembali Kak.
5: Siap, sama-sama Mas Dodi. Selamat beraktivitas juga.
4: Oke, itu dia teman Pro2 ya, terkait dengan bagaimana sih situasi lalu lintas yang diupdate ya dari ruang ATCS di Subanyumas untuk sore ini.

Poets Society, karya Edha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.9 Pro 2 FM, Brokerto, teman terbaik kamu masih bersama aku Dodi Widian. Dan kali ini kita ngobrolin yang berbeda ya. Oke, ngobrolin apa sih? Ngobrolin terkait dengan angka penyakit kronis dan juga stres. Penginnya penyakit ya. Nah, angka penyakit kronis dan juga stres di Indonesia disebut masih tinggi. Dan menurut riset kesehatan dasar 2018, ini juga menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental. Sementara itu sendiri, penyakit kronis seperti halnya stroke, diabetes, dan juga hipertensi menyumbang sebagian besar kasus kematian di tanah air. Nah, kira-kira langkah apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mencegah penyakit tersebut? Jadi ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh serta mengurangi adanya resiko penyakit kronis dan juga stres nih, seperti yang dilansir dari Fox News. Tapi informasi lengkapnya nanti, sabar.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Ada kebiasaan yang bisa ya menurunkan tingkat penyakit kronis dan juga stres yang ada. Wah, apa aja sih? Ini dia dokter yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu Dr. Kenneth G. Perry, mengatakan bahwa perubahan pola hidup membuat banyak orang juga lebih sering duduk di dalam kendaraan dibandingkan dengan jalan kaki ya. Nah, kalau di Amerika di kendaraan jauh, mana-mana naik kendaraan ya. Kalau di Indonesia sama aja. Tapi bedanya gak jauh, deket ya. Ada padahal deket naiknya kendaraan. Ada heran dah ya. Jalan apa jalannya gak? Nah, padahal jalan kaki ini dapat menunjang kesehatan seseorang. Jadi penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Preventive Medicine sendiri juga menunjukkan bahwa waktu berjalan kaki berkaitan dengan peningkatan indeks massa tubuh atau BMI dan lingkar pinggang serta penurunan kesehatan metabolik secara keseluruhan. Departemen Kesehatan dan juga Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat ini merekomendasikan setidaknya ada 150 menit aktivitas aerobik bisa dilihat lah ya sekitar 30 menit seharinya yang mencakup jalan cepat. Ini aku juga lagi rutin nih, pagi-pagi jalan cepat. Nonstop pengen jalan wis ya. Kalau lari ngepost. Mampunya jalan ya udah jalan aja, nggak usah ribet lah ya. Nah, paparan cahaya matahari di pagi hari ini juga diketahui dapat membantu menjaga kesehatan ritme sirkadian dan juga jam biologis tubuh ya, serta mendukung adanya kualitas tidur. Jadi sinar matahari merupakan sumber alami vitamin D bagi tubuh, dan Perry juga mengatakan bagi orang normal mengalami kesulitan tidur yang berat sehingga tubuh merasa kesulitan untuk mengatur adanya siklus siang serta malam ya nggak. Jadi perlu tuh kalian tuh kena sinar matahari pagi aja pagi ya, kalau siang hitam nanti panas banget kalau siang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, bahas apa sih? Bahas terkait dengan kebiasaan yang bisa melawan penyakit kronis dan juga stres ya. Kalau tadi boleh dibilang berjalan kaki merupakan hal yang baik serta mendapatkan sinar matahari pagi. Kali ini menghabiskan waktu di alam ini memberikan manfaat kesehatan juga gitu ya. Jadi sebuah studi yang diterbitkan hampir 20 ribu orang dewasa ini menemukan bahwa mereka yang menghabiskan setidaknya ada 120 menit per pekan di alam memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk berada dalam kondisi kesehatan yang baik dibandingkan dengan mereka yang menghabiskan waktunya di luar ruangan gitu ya. Dan dampaknya juga bisa terlihat pada peningkatan kesehatan mental serta penurunan resiko penyakit kronis. Selain itu tidur gak asik, tidur lebih awal ya. Ini juga baik. Jadi tidur lebih awal juga disebut memiliki manfaat kesehatan dan penelitian observasional menemukan bahwa orang yang memiliki kebiasaan tidur sangat larut malam ini cenderung memiliki resiko tinggi mengalami penyakit jantung, gangguan metabolisme dan juga kematian. Pedi juga mengatakan bahwa satu-satunya cara ya yang konsisten untuk menurunkan berat badan adalah dengan menciptakan defisit kalori. Tidur lebih awal dapat membantu seseorang menghindari kebiasaan makan lebih pada malam harinya gitu ya. Maka dari itu buat kalian mulai nih ya, begadangnya dikurangin biar kagak makan mulu ya. Ngemil mulu, enggak nyemul tuh mulut.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu." Allah berfirman, "Ucapkanlah, La ilaha illallah." Musa alaihi salam bersabda, "Ya Rabbi, kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan, dan La ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan La ilaha illallah itu lebih berat." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Broker tuh teman terbaik kamu nih, satu jam terakhir ya temani kamu di sore ceria kali ini bersama aku Dodi Widian. Dan kita akan update informasi seputar dunia hiburan nih, ada informasi menarik apa sih? Stay tune terus aja ya, tetap di 99.2 FM Broker tuh teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di sore ceria Pro 2 bersama Kedua Dividian ya. Buat kamu yang lagi gak ada kerjaan juga bisa ikutan gabung di live TikToknya Pro 2 nih di Pro 2 FM Purwokerto ya, atau di @RRI Pro 2 PWT. Sebelumnya aku juga punya informasi terkait dengan adanya sebuah film ya, yang diperkirakan akan memiliki durasi paling panjang nih film satu ini. Jadi durasi resmi dari Avengers Doomsday akhirnya terungkap ke publik, dan hal ini juga terungkap jelang adanya pre-sale tiket nonton film secara global pada 20 Juli ya. Jadi Avengers Doomsday ini baru akan tayang 18 Desember. The Hollywood Reporter menyatakan bahwa Avengers Doomsday ya, ini akan memiliki durasi 2 jam 45 menit. Dan menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU ya. Semoga sih filmnya tidak boring ya karena terlalu lama. Nah, durasi Avengers Doomsday sendiri juga berada tepat di tengah-tengah dua film pendahulunya, seperti halnya Avengers Infinity dengan durasi 2,5 jam, sedangkan Avengers berdurasi 3 jam penuh. Meskipun laporan tersebut juga mencatat bahwa durasi ini belum sepenuhnya dikunci secara final, pembukaan penjualan tiket yang dilakukan lebih awal menandakan juga durasi tidak akan mengalami perubahan yang signifikan ya. Bisa aja ada perubahan dipotong ya, kalau enggak ada adegan yang disembunyikan. Itu dia ya, terkait dengan Avengers Doomsday yang durasinya cukup lama dan pastinya ini sangat ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum ini akan ada Spider-Man dulu yang bakal muncul di akhir bulan Juli ini. Oke, kita tunggu dah ya bagaimana film-film Marvel apakah akan mendominasi lagi seperti halnya pendahulunya di Infinity dan juga di Avengers sebelumnya juga ya. Kita

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi ada bintang Jurassic Park yaitu Sam Neill yang meninggal dunia pada Senin kemarin. Jadi aktor asal Selandia Baru ini menghembuskan nafas terakhir di Sydney, Australia berusia 78 tahun. Nah, si Neill ini juga telah membintangi lebih dari 150 proyek ya, yang ternyata juga masih memiliki 2 proyek lain dalam tahap post produksi. Dan 2 proyek ini merupakan film yang akhirnya akan dipastikan rilis sebagai posthumous. Wah, apa tuh posthumous ya? Nah, pada April 2025 ya, Sam sendiri juga dipastikan terlibat dalam waralaba MonsterVerse dengan membintangi film Godzilla X Kong Supernova yang dijadwalkan bakal tayang nantinya pada bulan Maret 2027. Keterlibatan Sam sendiri untuk Godzilla X Kong yaitu The New Empire di tahun 2024 ini diumumkan setelah ia juga bergabung dengan jajaran pemeran yang telah lebih dahulu ya masuk ke dalam franchise tersebut. Nah, film tersebut juga disutradari oleh Grant Suter dengan naskah yang ditulis oleh David Callaham. Nah, sampai saat ini ya, ini berarti merupakan film yang akan menampilkan aktor tersebut ya, yang sudah meninggal kemarin gitu ya. Dan kita akan mengenang nih tentunya ya aktor tersebut nantinya di tahun 2027.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

teman pro 2 nih. Eh, suara kok kayak gitu? Teman pro 2, ada satu lagi informasi ya yang aku berikan untuk kalian terkait dengan aktor. Ini film yang luar biasa bagus banget ya, yang aku suka banget juga. Film Shaolin Soccer. Waduh, Stephen Chow ini bakal kembali ke layar lebar dengan proyek terbarunya Kung Fu Soccer. Film ini juga disebut masih memiliki jiwa yang sama dengan pendahulunya Shaolin Soccer dan bakal tayang yang sudah tayang 25 tahun yang lalu ya. Dan Kung Fu Soccer ini menampilkan banyak wajah baru yang sama sekali tidak terlihat atau tidak ngikut ya sama proyek terdahulunya. Ini tapi film yang menurutku bagus banget ya. Subacanya, live actionnya Subaca nih ya. Nah, tentu saja media Hong Kong, Sing Tong Hotline, ini juga beberapa waktu memberitakan adanya Stephen Chow yang resmi menggandeng kembali aktor seperti halnya Wong Fei Hai dan juga, ini untuk Kung Fu Soccer ya maksudnya ya. Nah, ini menarik, kenapa? Bisa jadi mereka-mereka ini adalah guru ya yang nantinya akan mengajarkan kepada murid-murid barunya tentang ilmu ya Shaolin yang diterapkan ke sepak bola. Tapi yang jelas ini pasti ditunggu banget karena sudah lama ya. Dan filmnya sendiri akan muncul 12 Agustus di bioskop Indonesia. Aku kemarin sempat lihat bocoran terkait dengan filmnya ya. Jadi cewek nih. Biasanya kan kalau sepak bola cowok ya. Shaolin Soccer yang pertama kan cowok-cowok semua nih. Nah, Kung Fu Soccer kemarin aku lihat pemerannya cewek-cewek semua gitu. Dengan grafik yang kalau dilihat ya, ini memang ada kaitannya sama Tsubasa. Mirip-mirip kayak Tsubasa ya, ada tendangan gandanya. Pokoknya ini kayak Tsubasa live action lah, gampangannya kayak gitu ya. Buat anak sekarang enggak tahu dah, ada yang tahu enggak tuh yang namanya Shaolin Soccer. Nah, itu tuh ya. Masih ada sekarang kok, tinggal dicari aja. Cuma paling gambarnya aja yang burik. Enggak ada yang HD, tahun dulu enggak ada yang HD. Ingat nih film 25 tahun yang lalu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ini Indonesia.

0: cantik.
1: Apa?
2: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya untuk gabung ya ke MLC kali ini dengan bintang tamunya ada Ratih Putri ya, dengan hostnya ada Edit. Dan nanti juga posisi aku bakal diganti sama Feni. Udah, sekaligus aku pamit aja deh dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih, besok aku temani kamu di hari Jumat. Berarti kan aku libur dulu besok.
3: Semua teman Bro2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget. Lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Bro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Bro2 FM, tentunya di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, berat bener.
1: Karena sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan
1: ada di YouTube. Oh,
0: ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya, itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow, oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
1: Betul, ya, kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Atau benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih,
0: okay.
2: Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: sebenarnya
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semuanya tuh dia. Terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar. Benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya, yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya? Aduh.
0: Iya.
2: Yeah. Oke, enggak nih. Ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, yes. Dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi

0: Music Life Chat.
1: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
2: Bisa aja
1: edit. Aduh, benar-benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa di

0: mengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Yeah. Lumayan ya.
2: 5
0: ya.
2: menit.
0: 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: yeah,
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Ter asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar-benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke gitu, oke. Okay.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
2: 2021 deh.
0: 2000
2: bikin sama aku salah.
1: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh mm-hmm. teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. sedikit, maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Pih, bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya mm-hmm. gitu. Oke, okay, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
2: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama mm-hmm. lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari mm-hmm. 2021 itu tuh. Mm-hmm. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu yeah. bulan-bulan lalu.
0: Okay.
2: Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
2: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya.
0: Uh-uh.
2: Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
2: Akhirnya di take over lah sama aku, mm-hmm. lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
2: Cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya mm-hmm. direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin mm-hmm. arrange stringsnya dulu. Mm-hmm. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
2: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke. Okay.
1: Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau ngurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya?
1: Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh,
0: wow.
2: Aduh, sama kakak gitu. Pokoknya
1: relate banget, lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Wow.
1: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi naratif langkah-langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya. Ya.
1: Wow. Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Mm-hmm. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis.
1: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
1: Okay. Nah, menarik kan?
0: Oke. Okay.
2: Oh, ya, ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
0: Oh wow.
1: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu,
0: kakaknya. Oke.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube. Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Oke.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Oke.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke.
2: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
1: Berarti berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue Hals.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru.
2: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke.
3: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
1: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
2: lagi
1: emang
2: progres
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita. Maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira
3: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: oke, okay, apa itu?
3: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah,
3: audionya bagus
2: dan
3: visualnya
2: ada sesi diskusinya
3: wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri
3: udah ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua bro.
1: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: Di YouTube
1: gitu ya.
3: Sesi
2: diskusi. Lagi progres editing.
1: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang.
1: Oke.
3: Okay. Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
1: Okay.
3: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
1: Benar. Benar.
3: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
1: Betul.
3: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya
2: orang
1: sih.
2: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, karena gimana ya?
1: Benar-benar sih.
3: Bisa. Ah, gitulah saya gak bisa
1: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung bagi masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
1: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke terakhir deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
1: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu.
3: Indonesia.
1: Betul.
2: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
1: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
2: Coba ya.
1: Coba.
2: Kedengeran gak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke. Gitu. Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
3: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang kita
2: yes. juga buat jadi siaran di
3: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek, sosial media juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gue deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Makasih. Music Live Chat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini bersamaku Feni Ayu. Partai pembuka semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, yakni Prancis dan Spanyol pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga di Dallas Stadium diprediksikan berlangsung ketat dengan duel antara efektivitas serangan Prancis melawan dominasi penguasaan bola Spanyol. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahri Ansyah.
3: Semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan pertandingan bergengsi antara Prancis dan Spanyol yang akan berlangsung pada Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di Dallas Stadium. Pertemuan ini diperkirakan menjadi duel dua tim dengan pendekatan permainan yang berbeda. Prancis mengandalkan kecepatan transisi dan efektivitas penyelesaian akhir, sedangkan Spanyol tetap mengusung filosofi penguasaan bola sebagai senjata utama untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Tim asuhan Didier Deschamps datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih kemenangan sejak fase grup hingga menyingkirkan Maroko di perempat final. Ketangguhan lini belakang yang dikawal Dayot Upamecano dan William Saliba menjadi modal penting karena Les Blues belum kebobolan satu gol pun sepanjang fase gugur. Di lini depan, Kylian Mbappe diprediksi kembali menjadi tumpuan setelah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen, didukung kreativitas Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Desire Doue yang mampu

0: Sementara itu, Spanyol besutan Luis de la Fuente diperkirakan tetap menguasai jalannya permainan melalui sirkulasi bola yang diperankan Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, serta Dani Olmo. Dengan karakter permainan berbasis penguasaan bola, La Roja diprediksi mampu mendominasi persentase possession dan berusaha menekan Prancis sejak awal laga. Ancaman dari sektor sayap juga hadir melalui Lamine Yamal yang didukung Pedro Porro, sementara Mikel Oyarzabal diperkirakan kembali dipercaya sebagai ujung tombak. Pertarungan lini tengah diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan. Jika Spanyol mampu mempertahankan dominasi penguasaan bola, peluang mereka untuk mengontrol tempo pertandingan akan semakin besar. Namun, Prancis memiliki keunggulan dalam kecepatan transisi menyerang. Saat merebut bola, Les Blues diperkirakan akan langsung memanfaatkan akselerasi Mbappe dan Dembele untuk mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan Spanyol. Strategi ini dinilai menjadi cara paling efektif untuk meredam dominasi permainan La Roja. Catatan pertemuan terakhir memang lebih berpihak kepada Spanyol yang memenangi dua laga semifinal melawan Prancis di ajang Euro 2024 dan UEFA Nations League 2024-2025. Meski demikian, pengalaman Prancis tampil di panggung Piala Dunia serta peluang mencatatkan final ketiga secara beruntun diperkirakan menjadi faktor pembeda dalam pertandingan kali ini. Berdasarkan performa kedua tim sepanjang turnamen, laga diprediksi berlangsung ketat dengan penguasaan bola lebih banyak berada di kubu Spanyol. Namun efektivitas serangan balik Prancis dinilai berpeluang membawa Les Blues mengamankan kemenangan tipis 2-1 sekaligus melaju ke final Piala Dunia 2026.
1: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 edisi malam hari ini, teman berdua, di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kamu bisa mengikuti informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id dan kamu bisa mengikuti Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi ya barengan sama aku Feni di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi Selasa malam hari ini ya. Seperti biasa hari Selasa malam, tentunya bakalan ada curhatnya Pro 2 yang siap banget untuk menemani malam hari kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti. Gimana nih hari Selasa ini kabar kamu teman Pro 2 ya? Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia dan gak linglung atau gak bingung. Karena ngomongin tentang linglung ya sama berdua, ngomong-ngomong tentang linglung atau bingung, ini adalah salah satu topik yang akan kita bahas malam hari ini. Karena ini cukup relate ya sama kisah asmara anak muda zaman sekarang gitu. Nah ini banyak banget yang lagi hits banget di trending sosial media tentang kebingungan ini. Nah ini ada tema malam hari ini adalah dibalik fenomena cowok bingung. Pasti kamu pernah ya di situasi pernah punya suatu hubungan dengan laki-laki dan kayaknya mau maju ragu-ragu, mau mundur juga gak bisa gitu karena masih sayang gitu. Nah ini kita akan membahas hal ini dari sisi psikologi bersama dengan narasumber yang keren banget. Malam hari ini ada Kak Yoza Okta Saputra MPSI selaku dosen Fakultas Psikologi UMP. Nah kita sapa dulu ya malam hari ini. Selamat malam Kak Yoza.
2: Nah kabarnya?
1: Oke, sehat Kak Yoza?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah aku juga sehat tapi agak batuk-batuk dikit ya. Ini memang aduh hawanya. Aduh ini Kak Yoza, lama sekali kita tidak mengobrol ya. Ini sayang banget harus ngobrolnya via virtual lagi. Semoga kapan-kapan bisa ketemu langsung ya Kak Yoza ya.
2: Amin, mudah-mudahan.
1: Nah buat teman berdua memang kamu pengen ikutin obrolan ini ataupun kamu kepo ya, malam ini seru banget, menarik banget temanya. Kamu boleh banget stay tune di 99 FM. Terus juga kamu bisa streaming lewat aplikasi RRI Digital dan juga live streaming YouTube channelnya RRI Purwokerto. Nah ini Kak Yoza, malam hari ini kita akan membahas tentang cowok bingung ya Kak Yoza ya. Ini lagi ngetren banget juga.
2: Betul.
1: Iya, nanti kita bahas dari sisi psikologi dan juga dari sisi Kak Yoza sebagai laki-laki gitu. Nah ini aku pengen tanya nih awalnya, akhir-akhir ini kan ada istilah cowok bingung yang lagi rame banget ya di media sosial Kak Yoza. Sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi sendiri, fenomena cowok bingung ini merujuk ke kondisi atau kepribadian seseorang gak sih Kak?
2: Ya bisa aja sih Kak. Mm-hmm. Tapi sebelum kita masuk ke kepribadiannya, kita kenal dulu gitu ya. Mm-hmm. Apa yang dimaksud dengan cowok bingung ini.
1: Okay. Nah,
2: jadi fenomena cowok bingung ini merujuk pada laki-laki yang memberikan perhatian kepada perempuan layaknya pasangan. Mm-hmm. Tapi dari kepastian dalam hubungan.
1: Oh.
2: Seperti itu Kak. Jadi ciri-ciri dari cowok bingung ini, mm-hmm, pertama sering memberikan perhatian ya. Mm-hmm. Baik dari perilaku, mm-hmm, misalnya gitu ya, bersikap romantis, kemudian menghubungi tiap hari, mm-hmm, baik chat, video call gitu. Mm-hmm. Tapi ada tapinya nih Kak, tidak mau menyatakan hubungan yang lebih serius.
1: Nah itu dia, poinnya adalah itu ya, kayak mau maju gimana, mau mundur gimana gitu ya Kak ya.
2: Iya betul sekali.
1: Iya, tapi kalau dari sisi psikologi sendiri nih Kak, sebenarnya ini kondisi atau kepribadian dari seseorang gak sih Kak kalau cowok bingung ini?
2: Sebenarnya ini bisa menjadi part of personality ya, bagian, mm-hmm, dari kepribadian. Kita bahas dulu dengan teori attachment misalnya. Jadi ada dalam teori attachment atau teori kelekatan, di mana individu itu menggunakan gaya kelekatannya itu disebut avoidant.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Jadi ketika dia udah dekat sama seseorang, maka dia nih cenderung menghindar gitu.
1: Oh,
2: ya. Gitu. Ketika dalam hubungan yang udah masuk ke yang serius, dia malah kabur gitu ya, menarik diri, mm-hmm, dalam suatu hubungan tersebut. Jadi makanya ya nggak jadi-jadi nih pacarannya gitu ya, malah semakin jauh gitu. Oh, terus ada okay juga kalau dari segi psikologis gitu ya, terkait dengan emosi ya, mm-hmm, namanya emotional immaturity atau belum matangnya nih secara emosional,
1: mm-hmm,
2: gitu. Atau mungkin ada juga nih Kak, misalnya karena adanya pengalaman luka di masa lalu.
1: Oh.
2: Mungkin karena mohon maaf orang tuanya mengalami perceraian gitu. Mm-hmm. Atau pernah gagal menikah, mm-hmm, gitu. Atau misalnya pernah atau sering mengalami hubungan yang toksik sehingga dia belum siap atau tidak mau untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius.
1: Oh, jadi ragu-ragunya itu sebenarnya ada penyebab-penyebabnya ya Kak ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, tapi kalau misalnya kebingungan cowok-cowok itu tuh sebenarnya memang sebuah fase perkembangan kayak misalnya life quarter crisis, atau memang ini ada yang memang sifat dasar bawaannya ini Kak?
2: Sebenarnya tergantung ya. Ada yang memang sifat bawaan tadi yang saya jelaskan memang gaya kelekatannya tuh menghindar. Tapi ada juga bagian dari perkembangan. Kenapa? Karena kan kalau sebagai cowok itu harus mempertimbangkan banyak hal ya Kak. Kalau misalnya mau deketin perempuan misalnya, ya minimal ada keuangannya ya cukup stabil gitu. Mau ngajak malam mingguan nggak ada uangnya.
1: Iya, ada duit ya, benar-benar.
2: Iya, ada duit jadi kepikiran gitu. Itu juga bagian dari perkembangan ya. Biasanya ini banyak terjadi atau sering dialami pada orang dewasa awal nih Kak. Sekitar 18-40 tahun. Karena dari segi finansial, terus dari segi emosional juga belum terlalu matang.
1: Oke, terus kalau misalnya dari sisi psikologi ya, kita kan lagi ngomongnya sisi psikologi. Ini kenapa sih cowok-cowok ini cenderung lebih sulit gitu untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya mereka inginkan ya, sampai akhirnya mereka ini kelihatannya plin-plan banget kalau di depan pasangannya ini Kak?
2: Iya ya, kenapa ya laki-laki itu lebih cenderung, kalau kita lihat dari segi psikologi gitu ya, ini bisa terjadi mungkin karena pola asuh nih Kak. Asuh yang menganggap bahwasanya cowok itu harusnya tuh mandiri misalnya, harus cowoknya tuh harus tegar gitu, nggak boleh nangis gitu. Nah itu kan bagian dari pola pola asuh sehingga membentuk dia cenderung tidak terbuka gitu ya, cenderung plin-plan juga misalnya gitu ya. Terus juga bagian dari budaya nih Kak, karena kita itu budayanya ketimuran, jadi cenderung menganggap laki-laki itu apa ya, nggak boleh nangis tadi, terus juga ya seberapa bisa harus bisa diandalkan. Jadi dengan adanya pengaruh budaya tersebut, itu membuat seorang laki-laki itu menjadi kurang terbuka, baik itu dengan pasangan atau bahkan dengan teman dia sekalipun.
1: Oh, berarti karena adanya apa ya, kayak tekanan mungkin ya Kak ya, dari lingkungan, terus juga ada yang nilai-nilai yang kayak tadi Kak Yosa bilang ya, kalau cowok ini nggak boleh nangis gitu ya, jadi dia untuk mengekspresikannya ini susah banget gitu. Kelihatannya jadi kayak plin-plan ya Kak, serba salah sebenarnya jadi cowok ya Kak ya.
2: Iya, padahal harusnya betul Kak, padahal harusnya nilai-nilai tersebut kan tidak perlu kita taati ya, di mana laki-laki ya manusia biasa, jadi ya bebas mau berekspresi, mau nangis, mau ketawa, itu kan sebenarnya bebas gitu ya. Sehingga kita perlu mengedukasi bahwasanya ya laki-laki juga nggak apa-apa untuk nangis gitu.
1: Nah ya benar tuh ya. Terus kalau misalnya dari sisi cowok bingung ini sendiri ya Kak ya, kalau misalnya untuk membedakan cowok yang sekedar emang lagi ragu-ragu doang sama yang memang punya masalah akan komitmen serius, ini bedanya kayak apa ini Kak?
2: Oke, perbedaannya nih sebenarnya bisa kita lihat ya. Kalau misalnya dia memang benar-benar mengalami kebingungan, itu biasanya dia akan berdiskusi nih Kak dengan calon pasangannya nih, akan terbuka. Oh, misalnya saya ini lagi bingung terkait finansial misalnya, mau nggak menunggu saya? Nah itu kan ada pembicaraan ya, empat mata gitu. Tapi kalau misalnya cowok yang memang dirasa kurang serius atau bisa disebut dengan manipulator, itu dia memberi harapan tanpa ada niat yang memperjelas nih hubungan gitu.
1: Oke, jadi perbedaannya itu ya, ada seenggaknya ada membuka diskusi dulu ya Kak ya sama pasangannya ya.
2: Betul.
1: Kalau lagi ragu,
2: manipulator tadi enggak ada. Kalau diajak diskusi kan dia menarik diri.
1: Tapi itu memang dari sisi psikologi memang ada ilmunya enggak Kak itu?
2: Iya, itu ada.
1: Ada ilmunya. Apa itu Kak nama ilmunya Kak dari sisi psikologi?
2: Ya biasanya kalau psikologi itu kan disebut manusia itu kan disebut uniqueness ya. Jadi kalau dia memang maksudnya manusia itu memang unik. Jadi bagian itu ya bagian dari keunikannya, di mana ada orang yang bingung gitu ya, ada cowok yang tegas gitu, sehingga ya perlu kita dalami lagi sih sebenarnya, baik itu dari segi emosional maupun dari segi psikologisnya sendiri.
1: Oke, ini udah mulai memanas ya Kak ya perbincangan kita malam hari ini tentang cowok bingung. Tadi kita udah Kak Yosa udah kasih tahu tentang apa sih definisi cowok bingung, terus tanda-tandanya juga, terus dari penyebabnya juga. Nanti aku bakal ulik lebih jauh lagi ya tentang cowok bingung dari sisi psikologi barengan sama Kak Yosa. So stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal balik lagi setelah break yang satu ini.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

0: Malam-malam.
1: Balik lagi ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi curhatnya Pro 2 barengan sama Kak Yoza nih. Kita lagi bahas tentang cowok bingung ya. Kalau tadi di sesi pertama aku sama Kak Yoza udah bahas tentang apa sih itu cowok bingung, terus tanda-tandanya sampai penyebabnya ya. Tapi aku mau tanya lagi nih ya, lebih mendalam sama Kak Yoza. Kalau misalnya kita bedah ya Kak, dari sisi masa lalu ataupun dari pola pengasuhan, ini sebenarnya ada gak sih Kak hubungan antara gaya asuh orang tua, misal kayak dia ini terlalu dimanjakan mungkin sejak dini ya, jadi bisa membentuk karakter cowok yang ragu-ragu ini Kak?
2: Oke, sebenarnya kalau kita membahas pola asuh itu kan banyak ya, ada 4 termasuk yang memanjakan tadi. Nah, kalau yang memanjakan sih sepertinya kurang berpengaruh ya, tapi ada namanya pola asuh yang mengabaikan gitu. Jadi salah satu contoh pola asuh pengabaian inilah yang menyebabkan seseorang itu cenderung menarik diri gitu ya. Ketika ada hubungan yang dirasa dekat gitu ya, malah dia ngerasa insecure gitu ya, atau merasa kayak kurang nyaman gitu, atau malah dia merasa untuk mempertanyakan, ah jangan-jangan nih ada maksudnya nih dia deket sama saya, atau misalnya ah nanti dia nggak bisa menerima kekurangan yang saya miliki. Nah itu kalau kita bahas dari segi teori pola asuh gitu ya.
1: Jadi karena banyak takutnya itu ya tadi ya Kak?
2: Iya betul, pola
1: asuh. Oke. Kalau misalnya ini terkait dengan salah satu kalimat legendaris cowok ya Kak, bahkan biasanya banyak banget ya cowok nih di hubungan tuh selalu ngomong, kita nih jalanin dulu aja deh gitu. Nah ini sebenarnya apa sih Kak yang ada di pikiran cowok-cowok waktu ngomong itu Kak dari sisi psikologi?
2: Kalau dari saya sih sebenarnya kemungkinan besar sih dia bingung ya.
1: Iya, cowok bingung
2: dari
1: ya
2: segi
1: itu
2: psikologinya, karena saya sebagai psikolog ya menilainya tuh dia cenderung bingung kenapa gitu ya. Kalau misalnya dia mau jalanin dulu, jalaninnya kemana nih?
1: Nah iya betul.
2: Ke arah ke serius atau mau teman gitu. Harus jelas kan biar perempuannya ya bisa mengambil langkah. Kalau misalnya mau ke serius ya maka berkomitmen. Kalau misalnya memang mau berteman ya mungkin intensitas chat atau video callnya perlu dikurangi gitu. Gitu sih.
1: Oke. Tapi kalau misalnya sifat ragu-ragu cowok gitu ya, yang kayak misalnya tadi kita jalin dulu aja, ini sebenarnya ada faktor kayak mungkin kesehatan mentalnya ataupun faktor finansial yang mempengaruhi nggak Kak?
2: Betul. Nah tadi ya kayak di sesi pertama tadi, ini kan juga terkait dengan personality atau kepribadiannya gitu ya. Kalau misalnya orang atau cowok yang bingung ini cenderung biasanya memiliki neurotismenya ini tinggi gitu ya. Ada namanya teori Big Five personality gitu ya. Jadi neurotismenya ini tinggi, mudah merasa cemas, overthinking gitu ya, sulit mengambil keputusan, sehingga mengambil keputusan untuk melangkah ke hubungan yang serius aja tuh dia berpikir lama banget gitu ya. Atau udah deh, daripada saya ambil resiko nanti ditolak entah, atau misalnya nanti dia nggak menerima saya apa adanya, ya udah deh mending kita temenan aja misalnya. Gitu ya. Terus yang kedua, kepribadian yang terkait dengan ketelitian yang rendah, low consensus gitu ya, kurang perencanaan yang matang misalnya. Ya udah deh tadi ya, misalnya jalanin dulu aja ya, jalaninnya berapa lama gitu ya, jalaninnya

0: Yang kedua ini self blame, sorry ya, ketiga self blaming gitu kak. Jadi menyalahkan diri sendiri. Oh mungkin dia tuh nggak suka sama saya, atau mungkin oh mungkin saya kurang menarik gitu, atau mungkin ya mungkin saya kurang baik gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu ya. Terus faktor yang terakhir pasti dia akan mengalami kelelahan emosional nih kak. Ya jadi perempuan ini akan mengalami kelelahan secara emosional, secara psikis gitu ya. Karena tadi tidak ada yang kepastian secara terus-menerus
1: benar
0: gitu.
1: Mungkin itu tadi adalah salah satu dampaknya dari mental ya kayak jadi sering overthinking dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya fenomena cowok bingung ini bisa mempengaruhi gaya komunikasi nggak sih kak dalam hubungan anak zaman sekarang kak?
0: Tentunya ya bisa ya kalau misalnya memang intensitasnya tanda kutip memang mau dekat gitu ya. Pasti ini akan mempengaruhi, apalagi karena fenomenanya cukup viral, mungkin perempuan nih ah ini jangan-jangan cukup bingung gitu ya. Misalnya nih ngapain nih ada laki-laki mau dekat gitu ya. Pasti
1: benar.
0: Itu kan akan mempengaruhi cara perempuan untuk berpikir juga. Dan saya juga kalau mau cerita nih kak, saya ada klien gitu ya yang datang ke saya, udah jalanin hubungan PDKT lah ya, PDKT kurang lebih selama 7 bulan ya. Tapi sekarang tuh belum ada kepastian gitu.
1: Oh,
0: ceweknya ya giliran ceweknya pergi malah dikejar
1: gitu. Nah itu ngomong-ngomong tentang itu ya kak, biasanya kalau misalnya cowok nih memang benar kalau misalnya udah mulai ngejauh ceweknya ya cowoknya malah ngejar gitu, tapi itu ada dari sisi psikologi ada teorinya nggak sih kak kalau itu?
0: Kalau itu sih ya sebenarnya bagian dari kehilangan ya. Jadi ada namanya, ya ada namanya kalau di psikologi itu ada namanya psychological ownership. Jadi nggak mau jalin atau nggak mau jalin hubungan komitmen yang serius, tapi ada rasa memiliki gitu kan.
1: Ada rasa takut juga ya.
0: Iya gitu ya. Jadi ya seperti itu kalau dari segi psikologis.
1: Tapi berarti itu bukan hanya bisa dirasakan sama cowok-cowok, tapi cewek-cewek juga pun bisa ngerasain itu ya kak ya?
0: Ya betul-betul. Dan dampak yang paling besar karena kita membahasnya fenomena dari segi laki-laki pasti berdampaknya ke perempuan ya.
1: Terus misalnya kak, ini cowok ini udah pengen rasanya pengen berubah gitu. Ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang mudah dulu gak sih kak? Caranya seperti apa kak untuk langkah awalnya ini?
0: Cara mudahnya ya datang ke sesi konseling ya. Kayaknya tadi karena dia punya pengalaman tadi mungkin karena ada luka sebelumnya gitu ya. Atau mungkin karena dari kepribadiannya gitu. Atau mungkin karena memang ikut-ikutan teman ya. Kalau ikut-ikutan teman mungkin bisa kita beri nasihat saja ya. Tapi kalau tadi terkait kepribadian, terkait luka itu mungkin butuh penanganan psikologi secara komprehensif. Misalnya melalui konseling dengan psikolog misalnya.
1: Itu mungkin kalau yang udah di tahap yang cukup mengganggu ya kak ya, udah cukup parah memang harus ke konseling gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang mungkin masih yang levelnya gak terlalu parah, bisa yang ikut-ikutan tadi bisa mulai dari diri sendiri dulu gak sih kak? Itu kak ada cara-caranya gak sih untuk?
0: Iya benar, benar sih dari diri sendiri, tapi kan terkadang lambat sadarnya ya.
1: Oh iya betul.
0: Iya jadi mungkin
1: kesadarannya itu ya.
0: Iya butuh pendampingan mungkin dari teman dekatnya dulu atau dari orang tuanya dulu gitu ya. Itu bisa dilakukan.
1: Tapi kebiasaan bingungnya cowok ini tuh sebenarnya dan menunda-menunda apa namanya keputusan ya dalam mengambil keputusan ini sebenarnya bisa kebawa sampai ke jenjang yang pernikahan gak sih kak?
0: Bisa ya betul. Kalau misalnya memang dari hal kecil aja dia bingung gitu ya, apalagi hal yang besar. Kalau kita berbicara terkait pacaran gitu ya, pacaran aja ya bingung, apalagi nanti di langkah selanjutnya misalnya menikah, punya anak juga terasa sangat berat bagi dia untuk mengambil keputusan. Nah jangan sampai hal itu kan terjadi ya, sehingga kita perlu penanganan sebelum apa ya, sehingga tidak sampai ke arah yang sampai sana gitu ya. Jangan sampai nikah malah yang mengambil keputusan tuh istrinya.
1: Cewek, iya betul betul, yeah. Betul betul betul betul. Jadi jangan sampai kebablasan ya, mumpung belum nikah gitu, kamu datang ke konseling dulu gitu. Konseling kan bukan berarti yang gimana-gimana ya, kita kan diskusi aja gitu sama pakarnya. Nah ini kalau misalnya sebelum break ya Kak, aku pengen tanya nih terakhir sebelum kita break ini, kalau misalnya aku nih sebagai cewek ya, misalnya lagi dalam suatu hubungan dengan cowok bingung ini, sebenarnya sikap terbaik yang bisa

0: kita lakuin nih gimana nih Kak untuk menyadarkan si cowok itu?
1: Sikapnya mending ambil jarak sih Kak. Oh, kalau okay. Misalnya memang dia tetap melanjutkan kebingungannya, ya pasti dia akan menghubungi kakak, tapi akan berulang lagi, nanti akan menarik diri lagi, akan menghilang lagi. Jadi ya daripada kakak wasting time gitu ya, jadi mending cari cowok yang nggak bingung aja.
0: Tuh, mending cari cowok yang nggak bingung. Ya boleh lah ya, kamu berusaha untuk menyadarkan, tapi ya itu kata Kak Yoza ya, takutnya wasting time ya, jadinya mending cari yang nggak bingung aja. Nah nanti kita bakal bahas lagi ya, ulik lebih dalam lagi tentang cowok bingung ini, barengan sama Kak Yoza. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku bakal balik lagi di Jaga Malam Curhatnya Pro 2 setelah break yang satu ini.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: malam-malam.
1: Balik lagi ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi curhatnya Pro 2. Ngomongin tentang cowok bingung nih sama pakarnya dari sisi psikologis dan juga sebagai laki-laki nih ya. Ada Kak Yoza di sini. Kak Yoza, tadi kan kita udah bahas dari sisi ceweknya ya. Sekarang aku pengen tanya nih dari sudut pandang cowoknya. Misalnya dia ini punya teman cowok di luar sana yang mungkin dalam apa ya, dalam fase lagi ragu-ragu atau bingung gitu, tapi belum yang parah-parah banget. Ini ada enggak sih yang bisa dia lakukan sebagai seorang teman Kak untuk menyadarkan itu?
2: Ya paling dinasihatin ya bahwasanya perilaku yang dia lakukan itu kurang tepat misalnya. Terus juga diberi arahan gitu ya yang jelas misalnya. Oh, kalau memang mau mendekati dalam artian mau pacaran misalnya gitu ya, atau mau kejadian serius, ya nyatakan gitu. Kalau misalnya memang mau berteman, ya berteman aja gitu, jangan sampai nanti bikin anaknya baper, malah nggak jadi,
1: nggak jelas gitu ya,
2: kasih bodong gitu ya.
1: Investasi bodong tuh, buang-buang waktu tadi Kak Yoza bilangnya di sesi kedua. Oke, Kak Yoza, tapi kalau misal dari sisi cowok yang mengalami nih ya Kak, gimana sih Kak cara biar nggak jadi cowok bingung gitu, ada tips-tipsnya nggak, mungkin dari sisi psikologi juga boleh?
2: Oke, yang pertama, yang paling pertama sekali itu tahu dulu nih apa yang ingin kamu mau gitu ya. Oh, misalnya dalam rencana 5 tahun ke depan ini mau fokus ke karir dulu ya, maka fokuslah ke karir dulu, jangan dulu cinta-cintaan. Atau misalnya, oh dalam 2 tahun ke depan saya ingin menikah, nah maka carilah pasangan yang serius gitu, jalinlah hubungan yang dekat dengan perempuan yang ingin dinikahkan misalnya, seperti itu ya. Kedua gitu ya, stop mix sinyal gitu ya, tegas dengan perasaan. Kalau memang suka, ya siap berkomitmen, tunjukkan secara konsisten. Sebaliknya nih Kak, kalau misalnya belum siap pacaran atau hanya ingin berteman aja, ya katakan dari awal, biar ceweknya nih nggak keburu baper gitu ya. Terus yang ketiga, belajar mengambil keputusan dan menanggung resikonya. Nah mungkin tadi ya, mungkin cowok bingung itu karena tadi takut mengambil keputusan, nanti kalau dia nembak nanti ditolak. Ya harus siap gitu ya, ditolak itu bagian dari resiko yang harus diterima gitu ya. Terus yang keempat, selesaikan masalah lalunya gitu ya Kak. Misalnya tadi misalnya ada masalah traumanya gitu ya, ada masalah rasa kurang percaya dirinya, maka itu perlu diselesaikan, misalnya datang ke profesional gitu. Itu sih Kak.
1: Oke, tapi misalnya Kak, ini dari kepribadian orangnya mungkin bukan tipe yang ragu-ragu sebenarnya, tapi mungkin di masa-masa tertentu kayak misalnya lagi life quarter krisis ya Kak, ini bisa berubah gak sih Kak seiring berjalannya waktu Kak, karakter orang ini?
2: Untuk karakter sebenarnya dari segi psikologis itu cukup sulit ya Kak, perubahan. Memang karakter kita saat ini bawaan dari kita dahulu, tapi bisa aja karakter itu berubah. Misalnya ada pengalaman yang tragis gitu ya, kematian gitu ya, kematian dari salah satu pasangan misalnya, sehingga dia belum siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan orang lain misalnya. Atau ada trauma tadi misalnya orang tuanya bercerai, sehingga dia takut nih kalau misalnya pacaran atau menikah gitu ya, takut kejadian seperti orang tuanya gitu ya. Artinya karakteristik itu memang bisa berubah Kak, tapi adanya faktor yang memang berat sehingga karakteristik itu berubah. Kalau kita berbicara terkait cowok bingung, ya memang kemungkinan besar karakternya seperti itu.
1: Oh, memang mungkin dari setelan pabriknya ya Kak ya, udah
2: kayak gitu. Betul.
1: Tapi kalau misalnya Kak Yoza nih sebagai seorang psikolog dan juga seorang cowok ya, gimana sih Kak cara melatih diri biar ini nih bisa lebih berani dalam mengambil keputusan dari awal, dari dini gitu, gimana caranya Kak?
2: Yang pertama pasti kita harus belajar dulu ya Kak. Biasanya kan anak-anak itu senang belajar melalui observasi. Nah observasilah orang yang mungkin bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Oh misalnya salah satu orang tuanya seperti itu, maka tirulah ya. Misalnya oh ayahnya ini mengambil keputusan itu dengan bijak, nah biasanya anak-anak akan meniru hal tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, orang tuh sebagai orang tua sih sebenarnya ini berilah kepercayaan sejak dini kepada anak untuk mengambil keputusan. Hal kecil deh misalnya, adik mau beli tas yang mana nih gitu. Jadi enggak lalu dituntun gitu. Abang misalnya atau mas harus warna merah ya gitu. Nah, enggak. Berilah dia kebebasan sehingga nanti waktu besar dia bisa bebas dalam memilih gitu ya, yang terutama hal-hal yang baik gitu ya, mana jadi dia nggak jadi cowok bingung.
1: Nah, itu berarti ada hubungannya juga tadi ya Kak, kayak dari pola asuhnya juga, jadi membiarkan anak untuk membiasakan memilih ya Kak ya.
2: Benar.
1: Iya, jadi kayak misalnya mungkin kamu nih cowok harus suka item gitu ya, jangan, nggak boleh itu ya Kak ya, nanti gedenya dia jadi bingung gitu, cowok bingung.
2: Iya, jadi bingung.
1: Nah kan kalau misalnya dari sisi cewek sendiri nih Kak, gimana sih Kak cara mengkomunikasikan ekspektasi kita nih ke cowok tanpa cowok ini, tanpa bikin cowok ini merasa tertekan gitu Kak, akhirnya malah bikin makin ragu-ragu nih, gimana caranya Kak?
2: Ya sebenarnya mungkin kebanyakan cewek nggak berani ya mengutarakan gitu ya, biasanya akan menunggu. Tapi kalau misalnya memang dirasa aduh menunggunya terlalu lama atau sampai bikin tadi overthinking, ya nggak apa-apa, ungkapkan aja dengan secara terbuka. Misalnya dengan cara mas misalnya gitu ya, ini hubungan kita sudah kurang lebih 3 bulan, ini rencana hubungan kita mau dibawa kemana. Saya rasa sih sebenarnya gak apa-apa, tapi kita lihat lagi nih reaksinya. Kalau reaksinya tadi dia menghindar dan tadi gak mau membahas itu, ya berarti kemungkinan besar dia cowok bingung. Jadi ya baik untuk kita atau perempuan misalnya ya, carilah cowok yang pasti-pasti aja.
1: Berarti gitu. Ini ada batasan untuk mentolerir kebingungan ini gak Kak sebenarnya dari sisi cewek ini Kak?
2: Ada ya, terutama tolerirnya itu Kak, jangan sampai bikin overthinking tadi lah. Seenggaknya tuh gak bikin overthinking, gak bikin cemas gitu kan. Kan itu mungkin masih bisa gitu, mungkin kakak bisa mentolerir itu ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai cemas gitu ya, gak ngabarin, gak tahu gitu ya, ingin atau kemauan si cowok ini apa, sampai tadi mungkin mempertanyakan, oh mungkin ini salah saya gitu, atau mungkin karena saya kurang menarik. Nah itu kan tentu batasan yang sudah cukup mengganggu, sehingga ya itu perlu dipertimbangkan. Sehingga batasannya tuh ya sebenarnya mungkin teman-teman lah yang tahu gitu ya, seberapa bisa untuk mentolerirnya. Oh kalau dia misalnya tidak menghubungi saya 2 hari, nah saya masih bisa terima. Tapi kalau misalnya tidak menghubungi saya 1 minggu, ya saya nggak bisa terima.
1: Oh gitu. Jadi dari sisi cewek harus apa ya, set boundaries ya mungkin ya Kak. Jadi dia harus memberi batasan juga untuk mentolerir sejauh mana gitu Kak.
2: Betul.
1: Iya. Ini ada pertanyaan terakhir ya Kak dari aku. Ini mungkin agak nyambung tapi agak gak nyambung juga nih. Jadi di era digital kayak sekarang kan, ini kan banyak aplikasi dating app ya Kak ya. Ini sebenarnya kalau misalnya dari fenomena cowok bingung ini sendiri, itu ada hubungannya gak sih Kak? Karena mungkin pilihannya semakin banyak, pilihan untuk mencari wanita gitu, terus karakteristiknya kan berbeda juga. Ini sebenarnya bisa berhubungan gak Kak dengan cowok bingung ini tadi?
2: Ya bisa aja ya, ini juga pengaruh karena ya tadi dengan banyaknya pilihan ya, baik offline maupun online, tentu ini akan menambah kebingungannya gitu ya. Jadi ini tentu akan berpengaruh. Jadi kalau laki-laki ingin tetap membuka misalnya ada faktor gitu ya, nanti dia berpikir kalau saya jadian sama yang ini, ternyata kedepannya ada yang lebih cocok.
1: Nah
2: gitu.
1: Ya itu benar.
2: Nah, gitu. Nah artinya kan memang dating apps juga berpengaruh ya, terhadap dengan kebingungan laki-laki gitu. Tapi ya artinya bukan berarti laki-laki atau perempuan tidak boleh main dating app ya, gitu ya. Tapi gunakanlah dengan bijak.
1: Gunakanlah dengan bijak ya teman Produa. Ya ini sebagai penutup nih, closing statement dari Kak Yoza sendiri. Ada pesan gak Kak, pesan yang penting mungkin dari sisi psikologis juga, yang pengen Kak Yoza sampaikan nih untuk cowok yang lagi bingung gitu ya, cowok bingung di luar sana, ataupun cewek yang lagi merasakan hubungan seperti ini, ada pesannya gak Kak? Silakan Kak.
2: Oke, pesan dari saya sih dalam hubungan yang sehat, kasih sayang tuh idealnya berjalan seiring dengan kejelasan dan tanggung jawab Kak. Jadi jika sebuah hubungan terus menggantung tanpa arah yang jelas, maka perlu dievaluasi demi kesehatan mental diri sendiri.
1: Oke, gitu. Keren. Terus jadi sebuah hubungan ini memang harus dijalankannya dengan yang jelas ya kak ya. Kalau misalnya nggak jelas ya itu buang-buang waktu kata kak Yoza tuh lah. Dan luar biasa banget kak Yoza, penjelasan dan diskusi malam hari ini benar-benar membuka mata batin aku sebagai seorang perempuan dan juga mungkin teman pro dua di luar sana ya yang perempuan juga. Jadi ternyata di balik fenomena cowok bingung ini sebenarnya ada faktor-faktor penyebabnya juga dari sisi psikologi ya teman pro dua. Jadi buat kamu para cewek-cewek di luar sana, sekarang kita jadi lebih paham ya dari obrolan malam hari ini sudut pandang seperti apa nih dari pihak cowoknya. Dan buat para cowok di luar sana ya, setelah nonton ini semoga kamu menjadi tercerahkan hatinya dan gak jadi cowok bingung lagi ya. Makasih banyak buat Kak Yoza atas obrolan malam hari ini.
2: Sama-sama Kak, terima kasih juga.
1: Semoga bisa ketemu dan hadir di studio ya kak ya, ngobrol langsung barengan sama aku. Oke teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu juga yang udah stay tune di 99 Pro 2 FM Brokerto ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Misal kamu ketinggalan obrolan aku dan juga Kak Yoza malam hari ini, kamu boleh banget langsung lihat lagi ya tayangan ulangnya di live streaming YouTube channelnya RRI Purwokerto. Abis ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada jaga malam barengan sama Feni sampai jam 11 malam nanti. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Bye.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: Malam-malam
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam ya, barengan sama Feni. Jangan galau malam-malam. Kalau tadi udah bahas di Curhatnya Pro 2 tentang cowok bingung tuh, biar kamu gak bingung lagi ya kan. Nah sekarang aku bakalan beralih nih dari Curhatnya Pro 2 ke cerita penutup hari ya, sampai jam 11 malam nanti. Nah untuk malam hari ini, karena ini cerita penutup hari ya, biasalah kalau malam-malam ya, apalagi sih aktivitas yang kita lakukan kalau bukan tidur ya kan. Nah ini kita kalau misalnya lagi tidur nih, akan menjadi topik kita malam hari ini. Kalau misalnya kamu tidur ya, posisi tidur apa sih yang menurut kamu paling enak banget, yang paling pewe banget buat kamu? Langsung aja share ya di WhatsApp Pro 2 di 081 3273122, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget, di @rripro2pwt. Aku tunggu ya sampai jam 11 malam nanti. Ini sebagai pembuka di cerita penutup hari malam hari ini, aku bakal kasih kamu satu lagu dari Niji nih, Bangkit, spesial buat kamu teman Pro 2.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights.

0: atau malam-malam.
1: Ngomongin tentang posisi tidur favorit ya teman Pro 2, ternyata ini punya kaitan erat banget sama karakter dan juga kepribadian seseorang. Selain ngaruh ke kualitas kesehatan ya, buat kamu yang suka tidur terlentang nih dengan posisi lurus kayak prajurit, ini biasanya orangnya cenderung tertutup, pendiam dan juga punya standar hidup yang cukup tinggi. Beda lagi sama yang lebih milih tidur untuk menyamping. Nah, tipe ini dikenal santai, gampang bergaul, sampai bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Kalau misalnya kebiasaan tidurnya nih sambil meluk guling ya, itu tandanya sosok yang penuh kasih sayang, setia dan juga butuh kedekatan emosional yang kuat nih sama orang sekitar deh, Caila. Dan di sisi lain nih, ada posisi tidur tengkurap nih yang sering banget dilakuin sama orang yang gampang bergaul, tapi aslinya ini cukup sensitif kalau misalnya dapat kritik tajam ya nih buat yang suka tengkurap. Dan mereka ini biasanya punya sifat yang perfeksionis juga dan cocok banget kalau misalnya kerja di bidang manajemen atau perbankan, meski kadang nih bisa ngerasain cemas juga. Ada juga posisi janin yang meringkuk ya, yang nandain kalau misalnya orang itu pengen banget dapat perlindungan ataupun perhatian lebih karena sifatnya yang cenderung pemalu dan juga sensitif. Jadi walaupun posisi tidur ini bisa kasih gambaran soal kepribadian kamu, tapi semua info tersebut sifatnya gak kaku ya, dan juga sebaiknya gak dijadiin patokan juga buat nilai karakter seseorang secara keseluruhan.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di

0: Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Radio FM Purwokerto.
3: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, masih ngomongin tentang posisi tidur favorit kamu ya. Ini aku bakal bacain yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2. Ini ada beberapa yang udah join ya. Katanya kalau misalnya dari Raihan nih, dia posisi tidur favoritnya adalah memeluk guling erat banget. Katanya itu kunci utama kalau misalnya dia mau tidur nyenyak sampai pagi tanpa gangguan apapun. Tuh, buat orang yang tidak bisa hidup tanpa guling, mungkin ini akan relate banget ya sama Raihan ini. Dan kalau misalnya Amora nih, katanya gak tentu sih posisi tidurnya ya. Kalau dia yang penting kalau tidur nih harus ada satu kaki yang keluar dari selimut biar suhu badan tetap stabil. Ini aku banget ini. Ini jujur Amora adalah aku banget. Karena aku walaupun sedingin dan sepanas apapun tetap pakai selimut ya, tapi kakinya nih ada yang nongol dikit gitu keluar. Jadi jangan semuanya dimasukin ke dalam selimut gitu. Ini ternyata kata si Amora biar suhu badannya tetap stabil nih. Aku baru tahu ya Amora ya, tapi memang itu posisi yang sangat amat enak banget. Dan ini selain dari WhatsApp ya, aku juga udah mulai live TikTok teman Pro 2 di @aradiPro2PWT. Aku bakal sapa-sapa dulu deh ya yang udah join di sini. Ada Caca Suraca ya. Ada juga siapa aku Hayo nih, enggak tahu siapa ya, enggak usah dibaca deh. Ada juga Yuda Ahmad Syam yang katanya dia sukanya tengkurap numpang guling katanya. Jadi gulingnya di bawah kaki ya. Ada Bubu Isket ya, ada Hafidu juga. Terus ada Kak Nan, ada Mas Agus Setia Nugroho, dan masih banyak lagi yang join nih. Ada beberapa orang yang masih join di live TikTok Pro 2 yang gak tau lah mereka ngomong apa ngalor ngidul biasanya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum join, langsung aja gercep sekarang ke live TikToknya Pro 2 ya, di @rripro2pwt. Misal kamu mau join di tema kita malam hari ini ya tentang posisi tidur, kamu boleh banget ke WhatsApp juga di 081 327 312222. Aku tunggu ya sampai jam 11 malam nanti.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Malam-malam.
1: Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, bahas tentang posisi tidur favorit. Nah tadi kan udah aku bacain yang di live TikTok ya, aku sapa-sapa. Sekarang aku mau ke WhatsApp dulu ya sebentar nih. Kayaknya ada yang join juga deh. Nih ada dari Nandita ya, ada Kak Nan ini yang katanya posisi tidur favoritnya ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia telentang. Telen tang ya, tangannya sampai ditelen katanya. Masa ya kan, bahaya banget, besok bisa telen paku sekalian biar sepaket katanya. Nah itu kamu telen tang, telen paku, telen palunya, nanti di dalam tubuh kamu ini ada tukang bangunannya, tiba-tiba jadi tuh rumah di dalam perut kamu ya kan Nandita. Aduh ada-ada aja, masih udah malam ya bisa kepikiran sampai situ. Udah deh kalau udah jam segini disudahi saja jokes bapak-bapakmu itu disampaikan nanti kalau misalnya sama jokes bapak-bapak yang cocok ya adalah Dodi Widian nih, sama dia aja kalau mau ngejoks jayus bapak-bapakmu itu ya Nandita ya. Ada juga dari Pipiu nih yang katanya kalau dia posisi tidur favoritnya adalah miring kiri plus meluk guling dan juga boneka kodok. Ini dia punya punya barang favorit nih kalau misalnya mau tidur, meluknya meluk boneka kodok tuh. Semoga sih suatu saat ya bisa memeluk pangeran kodok, bukan cuma boneka kodok aja tapi pangerannya juga sekalian. Pangeran beneran ya, bukan pangeran kodok, raja kodok yang gede itu. Nah ini ada dari Pipiu dan juga Nandita. Sekarang aku mau ke live TikTok deh ya di @rripro2pwt. Aku bacain sedikit ya, nanti aku lanjutin lagi setelah break. Ada siapa aja sih yang udah join tentang posisi tidur favoritnya. Ada dari Mas Agus Setio Nugroho yang katanya aku tidur biasanya miring, kepalanya di atas. Oke. Ada siapa Kuhayu katanya tidurnya kayang. Besok-besok langsung bangunnya langsung pegel-pegel tuh badanmu ya. Ada juga Mas Yuda Ahmad Syam ya yang katanya suka tidur posisi tengkurap numpang guling tadi ya. Ada juga dari siapa nih? Ada dari Caca yang katanya sukanya posisi tidurnya miring katanya. Oke, ini kayaknya banyak juga ya yang suka posisi tidur miring-miring gitu. Nah ini tadi kayak yang aku kasih info ya ke teman Pro 2, kalau misalnya tidur miring tuh tadi ada sesuai kepribadiannya tuh tadi apa tuh aku lupa ya. Buat kamu yang belum join langsung aja deh nih ke TikToknya Pro 2 yang lagi live di @rripro2pwt. Join di situ sebelum aku udahin live-nya. Nanti kalau misalnya udah live kamu bingung mau join di mana lagi kan, kamu bisa ke WhatsApp juga di 081-327-312222. Aku tunggu sampai jam 11 nih, 1 jam lagi. Buruan teman Pro 2.

0: 021-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Malam-malam.
1: Lanjut lagi teman produk ya, kali ini aku bakal bacain kamu info nih terkait dengan kalau misalnya kamu lagi stres berat nih, ternyata nih bisa berpengaruh dari sering posisi tidur di posisi ini ya nih. Jadi posisi tidur nih ternyata punya kaitan yang erat sama kondisi kesehatan mental seseorang, terutama pas lagi ngerasain stres banget ya. Dan ini menurut penjelasan dari psikolog klinis ada Debra Kisen nih, kalau misalnya katanya otak dan tubuh ini punya koneksi yang bikin seseorang secara nggak sadar ini memilih posisi tidur tertentu untuk merasa lebih aman. Dan ini karena keadaan saraf yang kejebak dalam mode bertahan hidup seringkali bikin orang milih gaya tidur yang sifatnya protektif ataupun tertutup. Hal ini dilakuin sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri ya, supaya mental ini bisa ngerasa lebih tenang di tengah tekanan yang ada di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa gaya tidur yang jadi tanda kalau misalnya kamu ini lagi tingkat stresnya lagi tinggi banget, kayak misalnya posisi mumi ya dengan tangan nyilang di dada yang menunjukin rasa waspada kamu nih lagi berlebihan banget. Dan selain itu ada juga posisi tidur menyamping yang hampir tengkurap ya, atau posisi janin yang lagi meringkuk ini buat nyari rasa aman, nyaman dan maksimal ya. Ada juga penggunaan bantal ataupun guling buat dipeluk juga sering jadi cara untuk menciptakan stabilitas ataupun nyari dukungan emosional pas lagi ngerasa gelisah. Semua posisi itu sebenarnya bentuk usaha alami dari tubuh buat ngelindungin diri dari rasa cemas yang ngeganggu waktu istirahat di malam hari.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya bacain yang masih join nih di live TikToknya Pro 2 ya. Ada siapa aja sih nih yang udah join ya. Ada Mas Hafidu yang katanya dia ini kalau posisi tidur favoritnya adalah terlentang tapi punggung diganjel tangan katanya. Nah, itu bangun-bangun pegel gak sih tangannya karena ketindihan ya, ketindihan punggung. Nah, ini ada juga dari siapa nih? Dari siapaku Hayo katanya posisi tidurku tak Sherlock ya. Ini bukan posisi ini ya, kebetulan ya. Posisi untuk makanan, kirim makanan ya. Jadi gak perlu di Sherlock ya. Ada juga dari Mas Awal Budi 61 yang katanya kalau misalnya Pak Budi ini tidurnya posisinya terlentang katanya. Oh, sama kayak Kak Nan ya. Ada juga anak Sabrina ya yang katanya posisi tidur favoritnya adalah mungkurep kadang meluk guling katanya. Nah, itu ada beberapa teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya terkait dengan posisi tidur favorit. Nah, buat kamu teman Pro 2 mungkin ada yang berbeda gitu ya. Posisi tidur favoritnya apa nih yang belum disebutin sama yang udah join tadi di live TikTok dan juga di WhatsApp. Boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222 duanya 4 kali atau boleh banget ke Instagramnya Pro 2 ya di @rripro2ppwt. Aku tunggu sampai jam 11 malam, setengah jam lagi ya teman Pro 2.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Galau Malam-Malam.
1: Nah, buat kamu itu memperdua yang mungkin punya penyakit asam lambung ya ataupun GERD, ini emang sering banget ya bikin istirahat di malam hari ini jadi kurang maksimal karena ada gejala yang bikin gak nyaman nih, kayak misalnya dada terasa panas ataupun sesak napas ya. Dan masalah ini biasanya muncul karena katup esofagus yang udah mulai melemah sehingga cairan di asam di lambung kamu ini gampang banget naik ke atas. Kebiasaan makan yang terlalu mepet dengan waktu tidur ataupun porsi makan malam yang terlalu berat ini juga punya pengaruh besar banget dalam memicu kondisi ini loh. Jadi karena proses pencernaannya belum selesai saat badan udah mulai dalam posisi rebahan ya, asam lambung ini jadi gampang terkumpul di tempat yang salah dan akhirnya ini malah mengganggu kualitas tidur seorang sepanjang malam. Dan buat mengatasi masalah tersebut, ternyata ini ada beberapa langkah praktis yang bisa dilakuin biar tidur kamu ini tetap nyenyak nih tanpa adanya gangguan asam lambung. Misalnya adalah dengan mengatur jeda waktu minimal 2 jam antara makan dan juga tidur, ini sangat disarankan banget supaya sistem pencernaan ini punya waktu yang cukup untuk bekerja dengan optimal. Selain itu ada juga saran posisi tidur miring ya ke arah kiri, ini ternyata bisa jadi pilihan terbaik karena terbukti secara riset ini bisa mengurangi resiko refleks asam ini menuju ke kerongkongan. Ada juga menambah ketinggian kepala sekitar 15 cm menggunakan bantal yang agak tebal dikit ya. Ini juga bisa membantu banget aliran asam lambung ini bisa tetap berada di bawah sehingga resiko terbangun tengah malam ini bisa karena gejala GERD ini bisa diminimalisir dengan baik.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua gak kerasa ya 5 menit lagi nih menuju jam 11 malam. Itu artinya ini hampir-hampir jam 11 malam ya. Untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi malam Selasa malam hari ini harus udahan dulu barengan sama Feni ya. Tapi tenang aja, habis ini masih ada Jazz Music dari jam 11 sampai nanti penutupan siaran di jam 12. Makasih banyak ya buat kamu teman berdua yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol tadi ya di curhatnya Pro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Habis itu juga lanjut lagi ya di cerita penutup hari dari jam 9 sampai ini udah hampir jam 11 malam. Makasih buat yang udah stay tune di 99 FM ataupun di RRI Digital dan juga website rri.co.id dan juga tadi udah join di WhatsApp dan juga live TikToknya Pro 2. Makasih banyak buat kamu. Aku harus pamit undur diri dulu ya dari Yuveni. See you and bye-bye. Ketemu besok lagi. Selamat istirahat teman Pro 2.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta bola.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi pemaaf Abi."
Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah.
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Ini adalah program Dua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si Fulan dan si Fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Halo, bertemu lagi dengan saya, Edi S. Abdullah. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Si paman menjawab, "Yang mulia, bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang, sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu memberi." Si paman menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia, mohon maaf, jangan sembarang mengumbar janji dan perkataan. Apapun juga, aku pasti mampu." "Memang kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya di seantero negeri." Si paman itu mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya. "Paduka, tolong isi ini." Raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan bendahara tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan berupa perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar dan berlubang. Sang raja terjatuh lunglai. Dia menyadari sebagian besar hartanya telah lenyap ditelan mangkuk yang tak berdasar itu. Sambil terbata-bata, raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" "Ampun baginda raja, junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas, sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar dari kesalahannya bertanya lagi, "Adakah cara untuk dapat menutup atas mangkuk itu agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" "Tentu ada, baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah dimiliki dan dinikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita dan hidup kita pasti lebih sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi seorang raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda. Dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan ada kelegaan, sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Terima kasih, paman. Sekali lagi, terima kasih." Punya keinginan, punya mimpi, punya target adalah hal yang wajar di kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Mampu bersyukur dan puas diri dengan segala yang telah kita miliki akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Dengan berbagi, hidup pasti akan lebih bahagia. Saya, Edi S. Abdullah.
2: FM Purwokerto, teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukeri Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: 1-327-31-2222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
7: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
8: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Spanyol kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional dengan mengalahkan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang sangat dinantikan tersebut, skuad asuhan Luis de la Fuente berhasil mengamankan kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0 melalui gol yang dicetak oleh Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Hasil ini memastikan langkah La Furia Roja melaju ke partai final sekaligus memberikan kekecewaan mendalam bagi tim Les Blues yang juga diunggulkan dalam turnamen bergengsi ini. Kemenangan tersebut menandai dominasi luar biasa Spanyol yang berhasil mengalahkan Prancis dalam 3 pertemuan beruntun sejak tahun 2026. Sebelumnya Spanyol tercatat sukses menaklukkan tim asuhan Didier Deschamps pada semifinal Piala Eropa 2024 dan laga penuh drama di UEFA Nations League 2025 yang berakhir dengan skor tipis 5-4. Dengan tambahan hasil positif ini, catatan sejarah mencatat Spanyol sudah mengantongi 19 kemenangan dari total 39 pertemuan kedua negara yang semakin mempertegas keunggulan mereka di level tertinggi sepak bola dunia. Demikian informasi seputar Piala Dunia 2026 dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Kamu bisa simak informasi seputar Piala Dunia di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada Siska lagi ya. Temani kamu di Rabu seru kali ini. Sampai nanti jam 10 aku bakal jadi teman terbaik kamu untuk menghadirkan beragam informasi menarik. Terus juga lagu-lagu enak yang bisa temani awal aktivitas kamu di hari ini. Yang mungkin sekarang lagi berasa kayak aduh, kok hari ini kayaknya mendung gimana jadi mageran, ayo dong semangat ya. Aku bakal bikin kamu tambah semangat pastinya pagi ini ya. Dan aku juga bakal hadirkan tema ya. Nanti kamu bisa ikutan join ya di WhatsApp ataupun juga di Instagramnya Pro 2. Oke, tadi udah dibuka sepadanya dengan satu lagu dari Padi ya. Udah lumayan lama tapi tetap enak didengerin. Dan sekarang ada Afif Kila buat kamu semuanya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman berdua, informasi yang pertama pagi hari ini datang dari debut film live action Moana yang dinilai kurang memuaskan ya teman berdua ya. Jadi film live action Moana dari Walt Disney Company mencatat debut yang tidak memuaskan di box office Amerika Serikat dan Kanada. Setelah hanya meraup 43 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaannya, hal ini jauh di bawah ekspektasi untuk film berbiaya sekitar 250 juta dolar Amerika Serikat ya. Dan di pasar internasional, Moana juga hanya meraup 52 juta dolar Amerika Serikat dari 50 negara sehingga total pendapatan global pada akhir pekan pembukaannya mencapai 95 juta dolar Amerika Serikat. Dan Disney menaruh ekspektasi besar terhadap Moana karena merupakan salah satu waralaba yang paling sukses miliknya. Dan film animasi Moana yang dirilis pada 2016 itu tercatat sebagai film yang paling banyak ditonton di layanan Disney Plus. Sementara itu sequelnya Moana 2 yang semula dikembangkan sebagai serial streaming sebelum diubah menjadi film layar lebar berhasil meraup lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Dan film itu juga mencetak rekor pembukaan libur Thanksgiving dengan pendapatan 225 juta dolar Amerika Serikat saat dirilis di 2024. Wah, ini kenapa ini ya? Mungkin apa namanya tidak sesuai dengan ekspektasi dari para penontonnya gitu ya. Jadi apa namanya untuk pembukaan dari apa ya? Penontonnya itu yang menonton itu kurang ini ya, kurang apa ya? Puas ya dengan film live actionnya.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, aku tuh penasaran banget ya, seberapa sering sih kamu dalam seminggu itu melakukan olahraga gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa gitu ya. Karena kan kadang ada orang yang benar-benar nggak pernah olahraga gitu ya, tapi ada orang yang selalu menyempatkan ya, meskipun cuma sekali seminggu ya udah gitu ya, berolahraga biar badannya sehat gitu kan. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu ada dari Kaila ya di Purwokerto aja. Kalau Kaila katanya, aku biasanya olahraganya cuma seminggu sekali aja kak, itu pun sambil jalan-jalan cari kuliner di Gor Satria Sunmore katanya gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih buat Kaila. Terus ada lagi dari Aji di Purwokerto. Kalau Aji katanya, kalau aku sih emang rajin olahraga kak ya, minimal seminggu dua kali lah disempetin buat olahraga. Biasanya sore-sore aku tuh termasuk yang rajin olahraga lari ya. Karena gimana ya, kayaknya kalau misalkan kita lagi suntuk, lagi pusing, kalau udah olahraga itu jadi lebih fresh lagi, lebih enak, dan istirahatnya juga jadi lebih enak kak. Oke, baik, terima kasih ya teman Produa ya. Yang lain ditunggu komentarnya, berapa kali sih dalam seminggu kamu berolahraga, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Teman berdua langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, Cilacap hari ini juga diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi ini ya agak sedikit berbeda ya dengan kota-kota sebelumnya. Kebumen ternyata hari ini diprediksi cerah berawan. Suhunya diperkirakan antara 22 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
2: Halo, selamat pagi Kak Siska.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Kak Siska?
1: Alhamdulillah sehat juga. Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cerah dan juga sejuk, dan ini sangat cocok untuk memulai aktivitas dari pengguna jalan atau mungkin yang akan bepergian. Ini sangat-sangat cocok karena memang masih pagi, masih cerah, dan juga lalu lintas di pagi hari ini sudah mulai longgar daripada tadi sebelum pukul 7. Ini sudah sekolah sudah masuk, sudah banyak yang masuk sekolah sehingga untuk lalu lintas sudah berangsur sepi di pagi hari ini, namun tetap masih ramai. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun tentunya juga masih normal di pagi hari ini. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT. Kemudian lalu lintas dari arah timur di pagi hari ini juga cukup ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang juga di pagi hari ini. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem juga cukup ramai di pagi hari ini, namun ini tentunya masih normal dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu yang juga di pagi hari ini dalam kondisi yang terpantau ramai. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Bobosan. Kemudian lalu lintas dari arah utara atau dari arah Satlantas Foresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden ini juga terpantau cukup ramai dan cukup padat di pagi hari ini. Dan tentunya ini masih normal dan tidak ada kendala juga untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian berlanjut ke Simpang Omnia. Di Simpang Omnia juga cukup ramai di pagi hari ini, terutama dari arah barat, dari arah Pasar Manis, ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Kemudian dari arah selatan, dari arah alun-alun kota Purwokerto juga di pagi hari ini terpantau ramai juga lalu lintasnya. Dan tentunya yang cukup ramai juga dari arah utara, ini yang saat ini sedang berjalan hijau. Dan untuk Simpang Omnia terlihat juga dibantu oleh petugas kepolisian dari Satlantas Foresta Banyumas. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dari arah timur terpantau ramai lalu lintasnya, cukup lancar juga, tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara ini juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini.